Berikut ini kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Lili Sartika kembali Cik Tua dan Puan. Ketua Harian Indonesia Creative Cities Network atau ICCN, Samviki Herinandarma mengapresiasi penyelenggaraan Ekraforia 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama Bengkalis Creative Network Cik Tua dan Puan. Dan Samviki menilai Kabupaten Bengkalis ini memiliki modal budaya dan sejarah yang sangat kuat untuk dikembangkan menjadi kekuatan baru dalam ekonomi kreatif. Karena posisi strategis Bengkalis di Selat Malaka, tradisi maritim, seni, kriya, kuliner, serta berbagai jejak sejarah merupakan kultural kapital yang dapat diolah dan dikembangkan secara kreatif. Dan Vicky juga mendorong Pemkab Bengkalis untuk mengembangkan konsep kreatif pledge making terhadap bangunan dan kawasan bersejarah. Salah satunya Jail Huis van Bewaring yang dikenal masyarakat sebagai penjara Belanda. Bangunan ini memiliki peluang untuk direvitalisasi dan diberikan kehidupan baru sebagai Bengkalis Heritage Creative Hub. Cik Tuan dan Puan ya, dan dapat dikembangkan menjadi berbagai ruangan kreatif seperti Heritage Gallery, ruang komunitas, studio creator, workshop kriya dan fashion, kuliner Melayu, creative market, ruang pertunjukan hingga digital storytelling dan media arts yang menceritakan Bengkalis kepada generasi baru. Demikian kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Monas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
4: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak Programa 4, inilah suara budaya Riau.

Terima kasih saudara masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru yang masih terus membahanakan, menyuarakan maksud saya ya. Menyuarakan saking semangatnya nih Cik Perempuan. Semangat sekali, semangat pagi. Semoga semangatnya menular juga untuk Anda semua ya. Kalau bicara tentang budaya gak habis-habisnya memang. Tapi perlu kita pahami bahwa mengisi kemerdekaan dengan melestarikan budaya, menyuarakan budaya itu masih berkaitan lah kayaknya ya. Dan untuk saat ini di tengah perkembangan zaman, adat Melayu dan anak muda itu masih relevan gak ya Cik Tuan dan Puan ya? Kalau mendengar kata adat Melayu pasti bermacam-macam ya yang terlintas dalam pikiran kita. Banyak sekali, tanjak, paling utama tanjak, baju Melayu ya pantun gitu. Salam ketika ketemu orang tua, cara menerima tamu, gotok royong. Tapi pagi ini kita tidak sekedar membicarakan apa itu adat. Kita mau mengajak diri kita sendiri untuk bertanya adat Melayu dan anak muda masih relevan gak di saat sekarang. Pertanyaan ini menarik saudara. Karena kita memang hidup di zaman yang berubah sangat cepat dan anak muda sekarang tumbuh bersama teknologi. Kita pasti takut ya, kalau teknologi semakin terus bertumbuh, terus kita takut. Pasti dong ada dalam pikiran kita, anak-anak ini nanti masih kenal budayanya enggak? Karena budaya itu adalah jati diri mereka. Informasi datang dari mana-mana ya, cara berkomunikasi berubah, cara berpakaian juga berubah, cara bekerja juga berubah, bahkan cara menikmati hiburan pun berubah. Lalu apakah adat juga harus berubah nih, kan pertanyaannya. Nah Cik Turan Puan, kalau menurut saya nih pertanyaan ini tidak harus dijawab dengan iya atau tidak. Nah ada satu hal yang perlu kita pahami, adat mungkin memiliki bentuk yang bisa berkembang. Adat ini kan tidak dalam bentuk barang gitu loh ya kan. Jadi sebenarnya nilai yang terkandung di dalamnya itu yang jangan sampai hilang. Contoh sederhana nih saudara, dalam budaya Melayu ya, kita mengenal penghormatan kepada orang yang lebih tua. Kalau dulu mungkin bentuknya melalui cara duduk, cara berbicara, atau bagaimana seorang anak menyapa orang tua. Nah sekarang mungkin bentuknya berbeda. Anak muda bisa menunjukkan rasa hormat dengan berbicara sopan, tidak memotong pembicaraan, memberikan perhatian, atau bahkan sekedar mengirim pesan dan menanyakan kabar. Bentuknya berubah, tapi nilai dasarnya sebenarnya sama ya saudara. Disinilah menariknya adat. Jadi adat itu bukan hanya tentang pakaian, tradisi, upacara gitu ya kan. Bukan sesuatu yang harus ditampilkan ketika di acara resmi saja, tapi berbicara tentang cara kita bersikap kepada orang lain. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan dengan musyawarah dan bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan sesama. Jadi kalau ada yang mengatakan anak muda sekarang sudah tidak mengenal adat, mungkin kita perlu melihat dari sudut yang berbeda saudara. Bisa jadi mereka bukan tidak peduli, tapi bisa jadi cara mereka mengenal dan menjalankan budayanya memang berbeda. Misalnya anak muda sekarang membuat konten tentang tanjak nih, membuat video tutorial memakai busana Melayu ya, dan macam-macam lah gitu ya kan. Yang penting jangan sampai kemasan modern justru menghilangkan maknanya gitu Cik Tuan Puan. Jadi pagi ini kita tidak sedang mencari siapa yang paling benar, tapi kita sedang melihat bagaimana adat Melayu bisa tetap hidup di tengah perkembangan zaman Cik Tuan dan Puan.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

Kemerdekaan bukan hanya tentang tanggal yang kita rayakan setiap bulan Agustus. Kemerdekaan adalah nafas yang kita hirup hari ini, langkah yang kita pilih, dan harapan yang terus kita jaga. Di balik ramainya jalan, padatnya pekerjaan, dan cepatnya dunia bergerak, selalu ada ruang untuk menjadi manusia yang lebih baik. Merdeka dari rasa benci, merdeka dari prasangka, dan merdeka dari takut bermimpi. Sebab negeri ini tidak hanya dibangun oleh mereka yang berjuang di medan perang, tetapi juga oleh kita yang hari ini memilih untuk jujur, saling menghargai, dan terus menebarkan kebaikan. Mari rawat kemerdekaan, bukan hanya dengan mengibarkan sang merah putih, tetapi juga dengan menghadirkan cinta pada negeri dalam setiap tindakan sederhana. Karena ketika hati kita merdeka, Indonesia akan selalu punya alasan untuk terus melangkah.

Joget Sayang Disayang dari Anita Sarawak, Cik Tuan dan Puan ya, baru saja kita simak bersama. Tapi masih mengingatkan kita bagaimana ya anak muda itu agar bukan sekedar pewaris tapi pelaku budayanya. Ternyata semakin kita membicarakannya, jawabannya cukup jelas ya, masih sangat relevan walaupun sekarang teknologi itu semakin canggih dan berkembang. Karena memang nilai yang ada dalam adat Melayu itu tidak hanya berlaku untuk masa lalu, Cik Tuan dan Puan. Bahkan di zaman sekarang inilah, di zaman yang serba cepat seperti sekarang inilah, nilai-nilai ini justru semakin penting. Ya pertanyaannya sekarang bagaimana ya membuat anak muda ini tertarik dengan budaya ini nih, jawabannya agak-agak berat gitu. Karena memang jawaban tentu tidak cukup hanya dengan mengatakan ya anak muda harus melestarikan budaya lah gitu. Kalimat ini benar tapi belum cukup saudara. Waktunya kita memberikan ruang kepada mereka. Dan sebagai mungkin tokoh-tokoh adat, orang tua harus selalu, sebenarnya harus ikut gitu. Karena mereka, kita tidak bisa melepas tangan. Hanya bilang, kau harus melestarikan budaya gitu. Gak bisa. Memang kita harus menjadi garda terdepannya, Cik Tuan Puan. Misalnya nih, kalau ada anak muda yang kita lihat membuat konten. Misalnya konten-konten memakai tanjak, menggandakan busana Melayu, apalagi dan lain sebagainya ya. Sederhananya, tapi dari satu konten itu orang bisa belajar sejarah, saudara. Ada bentuk, fungsi, bahkan nilai yang terkandung di dalamnya gitu. Kalau ada seorang anak muda yang buat video misalnya 5 pantun Melayu yang cocok untuk menyapa teman gitu, ya kan? Memang kelihatannya juga sederhana, tapi di sini kita bisa melihat bahwa pantun bisa kembali digunakan, apalagi membuat video tentang makanan tradisional Melayu ya. Jadi orang yang sebelumnya tidak tahu akhirnya menjadi tahu. Nah, inilah salah satu bentuk pelestarian budaya di zaman sekarang, Cik Tuan dan Puan ya. Tapi kita bertanya dulu kepada diri sendiri, apakah kita memang sudah mengenalkan budaya itu kepada mereka dengan cara yang mereka pahami? Nah, jadi jangan menyalahkan anak mudanya sekarang ya. Jangan salahkan mereka tidak mengenal pantun. Karena kita mungkin belum pernah mengajak mereka berpantun, benar enggak ya? Benar dong, ya. Jadi jangan hanya mengatakan kalian tidak mengenal permainan tradisional, tapi kita tidak mengenalkannya gitu loh. Jadi artinya pelestarian budaya itu bukan hanya tugas sebagai tugas mereka gitu kita bebankan. Jadi ini tugas semua generasi, Cik Tuan dan Puan. Yang tua memiliki pengalaman dan memiliki tanggung jawab untuk mengenalkan, dan yang muda memiliki energi dan kreativitas. Kalau keduanya bertemu, Cik Tuan dan Puan, budaya itu pasti akan lebih mudah.

0: Selamat pagi pendengar, pukul 7:36 waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda ikuti informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Minggu 16 Agustus 2026 bersama dengan BMKG Pekanbaru. Dan saat ini saya sudah tersambung bersama dengan forecaster on duty, Mari. Silakan Mari.
1: Ya baik, selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Pada pagi hari ini berdasarkan citra radar cuaca, sedang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, Siak, Kampar, Kuantan, Singingi, sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Untuk wilayah lain diperkirakan akan cerah berawan, di mana terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan dan Kota Dumai. Untuk siang hingga sore hari, diperkirakan cuaca akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Provinsi Riau. Pada malam hari, diperkirakan cuaca akan cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Siak, Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. Pada dini hari, diperkirakan akan terjadi kekaburan udara dan berawan, di mana masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. Peringatan dini untuk hari ini, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang, diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Kampar, Indragiri Hulu, Pelalawan, dan Rokan Hulu pada pagi hari hingga siang dan sore hari. Untuk suhu udara hari ini berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, di mana kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 97%. Angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga dari arah barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk wilayah perairan Provinsi Riau, diperkirakan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, yaitu kategori gelombang rendah. Total titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 917 hotspot, di mana di wilayah Riau terdapat 74 hotspot, yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti 4 hotspot, Kabupaten Kampar 20 hotspot, Kuantan Singingi 3 hotspot, Pelalawan 22 hotspot, Rokan Hilir 3 hotspot, Rokan Hulu 2 hotspot, Indragiri Hilir 9 hotspot, Indragiri Hulu 9 hotspot, dan Kota Dumai 2 hotspot. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di website kami, summit-riau.bmkg.go.id, Instagram kami @info_bmkg_riau, dan WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.
0: Baik, terima kasih Mari untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761236006, WhatsApp 0811760909, Facebook, Instagram RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ini. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Tapi, kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
4: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
3: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
4: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
3: Oh, macam tu ke Kak Leha?
4: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
3: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
4: Hah? Sewa?
5: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
6: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
7: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

Obat-obatan yang disiapkan mulai panjang start hingga panjang finish pacu jalur. Posko kesehatan, tenaga medis yang disiapkan sebagai langkah kesiapan Diskes menghadapi event pacu jalur, di mana di saat event pacu jalur yang paling rentan terjadi adalah banyak anak pacuan yang mengalami kram, sesak napas, pingsan, dan antisipasi kejadian fatal lainnya. Selain itu juga mengeluarkan instruksi pada seluruh puskesmas yang ada di pinggiran Jalan Teluk Kuantan Pekanbaru, Teluk Kuantan Rengat, dan Teluk Kuantan Lubuk Jambi agar standby 24 jam. Demikian kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Besok kan tanggal 17 Agustus.
2: Kita ikut lomba ya, kakak?
1: Iya dong.
2: Kakak ikut balap karung loh.
1: Pania ikut apa?
3: Aku ikut lomba makan keropok.
1: Seru ya.
2: Tapi tahu nggak, Dek? Kenapa kita setiap tahun merayakan hari kemerdekaan?
3: Biar dapat hadiah.
2: Bukan. Karena dulu pahlawan kita berjuang loh supaya Indonesia bisa merdeka.
3: Terus, kok sekarang kita berjuangnya gimana?
2: Mudah kok, rajin belajar, gak bohong, sayang teman.

0: bantu orang tua dan jaga kebersihan.
1: Oh, berarti kita juga bisa jadi pejuang ya?
0: Tentu, semua anak Indonesia bisa jadi pejuang dengan berbuat baik setiap hari.

sering kita bayangkan lewat bendera yang berkibar atau upacara setiap bulan Agustus. Padahal, di zaman sekarang, makna kemerdekaan juga hadir dalam hal-hal yang sederhana. Merdeka adalah saat kita bisa memilih untuk tetap jujur meski ada kesempatan untuk berbuat curang. Merdeka ketika berani menghargai perbedaan, bijak menggunakan media sosial, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Merdeka juga berarti memiliki kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, semangat kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu setiap hari dengan sikap yang baik, saling menghormati, dan terus memberi manfaat. Karena Indonesia yang semakin kuat dimulai dari masyarakat yang mampu memaknai arti merdeka dalam kehidupan sehari-hari.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau, Cik Tuan dan Puan. Terima kasih sudah memilih Pro 4 sebagai teman aktivitas Anda dan teman perjalanan Anda untuk hari ini Minggu 16 Agustus 2026, Cik Tuan dan Puan ya. Dan perlu kami informasikan bahwa untuk kondisi cuaca untuk hari ini ya, untuk seluruh provinsi Riau secara umum itu tidak bisa ditebak ya, karena memang pada dasarnya di Kota Pekanbaru kita mengalami cuaca yang cukup panas, Cik Tuan dan Puan. Tapi sekarang pagi ini diinformasikan, kami informasikan bahwa memang kondisi udara di luar tidak terlihat begitu baik karena sedikit berasap gitu ya. Saya rasa ini keasap, bukan kabut kok jam segini ya. Dan untuk yang beraktivitas di luar, agar menggunakan masker ya, perlindungan untuk menghalau menghalau udara yang masuk ke pernapasan kita dengan baik, begitu Cik Tuan Puan. Dan untuk Anda yang saat ini sedang berolahraga juga di luar sana, tetap jaga kesehatan dan pastikan juga bahwa hari ini Anda selalu menggunakan pelindung ya, baik itu pelindung dari panas dan juga pelindung dari polusi udara, begitu Cik Tuan dan Puan. Dan kita masih akan menyuguhkan rangkaian lagu-lagu Melayu pilihan untuk menemani perjalanan Anda dan juga aktivitas Anda sepanjang pagi hari ini.

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
3: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
2: Oh iya, apa tuh?
3: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
2: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
3: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
2: Emang maknanya apa?
3: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
2: Kalau Monaco?
3: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
2: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
3: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Encik Tuan Puan, ada kabar yang perlu kita perhatikan untuk pagi ini, Encik Tuan Puan, karena jumlah titik panas dan hotspot di Provinsi Riau kembali mengalami lonjakan. Dan ini berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Pekanbaru, yakni tercatat 86 titik panas, Encik Tuan Puan. Dan ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan pendataan sehari sebelumnya yang hanya memuat 48 titik. Jadi penambahan hotspot dalam waktu singkat ini menuntut kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan ya. Dan Encik Tuan Puan, menurut forecaster Ondati BMKG Pekanbaru Elisa JC Kedang, merinci bahwa sebaran titik panas ini merata di sejumlah kabupaten kota ya, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Bengkalis menjadi area dengan deteksi terbanyak saudara, yakni 27 titik, dan disusul Kabupaten Pelalawan 15 titik dan Indragiri Hulu 12 titik. Kemudian Indragiri Hilir ada 11 titik, Kampar 10 titik, Kepulauan Meranti 4 titik, Siak 3 titik, Kuantan Singingi 3 titik, dan Kota Dumai 1 titik, Cik Tuan Puan ya. Jadi untuk itu kita dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran yang dapat memicu meluasnya lahan yang terbakar ya, Cik Tuan dan Puan, terutama di kawasan dengan tingkat hotspot yang tinggi. Jadi sama-sama waspada, sama-sama peduli, dan sama-sama agar kita tidak agar kita menjadi apa namanya, menjadi mikrofonnya yang menyuarakan waspada karhutlah, dan kita juga yang akan menjadi jalur komunikasinya kepada pihak berwenang kalau melihat kebakaran hutan dan lahan.

0: Bos, di sini tempatnya, bos.
1: Ya, di sini tempatnya. Lahannya masih luas. Bisa untuk bisnis di sini.
0: Tapi, bos, hutannya masih hijau. Sayang kalau dibakar. Bisa rusak semuanya nanti.
1: Masih hijau. Kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
2: Tolong panas, tolong. Ampun, jangan bakar aku. Tolong, aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun.
1: Sikap yang bijak, tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Di dalam budaya Melayu, persatuan dan kesatuan itu selalu disebut persebatian atau perpaduan. Nah, orang tua-tua mengatakan elok kerja kena bersama, menjadi helat kena mufakat. Maknanya apa? Apapun kehidupan kita sehari-hari harus dilakukan dengan kebersamaan, dengan dada yang lapang, ikhlas, dan dengan tiat yang tulus. Nah, itu sebabnya orang tua-tua mengatakan hidup serumah beramah tamah, hidup sedusun tuntun menuntun, hidup sekampung tolong menolong, hidup sedesa rasa merasa, hidup senegeri beri berberi, hidup berbangsa bertimbang rasa. Dengan adanya ungkapan-ungkapan adat yang mengarahkan orang untuk saling hidup bersama, berpadu satu, maka kehidupan itu akan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, dapat menciptakan kerukunan, kedamaian dalam kehidupan, bukan hanya kehidupan berumah tangga, tetapi juga kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Orang tua-tua Melayu umumnya dan budaya Melayu khasnya sangatlah menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan ini. Itu sebabnya, maka budaya Melayu yang terbuka selalu menerima dengan sangka baik siapapun yang datang ke bumi dan tanah Melayu. Dengan rahsia kebersamaan itulah terwujudnya kebersamaan yang melahirkan falsafah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, di mana air disauk, di situ ranting dipatah. Maknanya siapapun juga yang datang ke kawasan Melayu atau sebaliknya, orang Melayu datang ke kawasan lain, dia mempunyai kewajiban untuk menghormati tatanan nilai, mencari usaha hidup, kemudian turut membangun dan bertanggungjawab atas kedamaian kerukunan masyarakat dan negeri tempat dia tinggal di situ. Dengan demikian, maka perpaduan akan wujud dan melahirkan masyarakat yang aman dan sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, dengan asas damai, aman dan sejahtera itulah bangsa Melayu, orang Melayu membangun kehidupan dia dari dahulu sampai sekarang yang mengangkat harkat tuah dan maruah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Sebagai informasi waktu, Cik Tuan dan Puan saat ini sudah menunjukkan pukul 8 lebih 45 menit ya. Kita masih menikmati dendang-dendang lagu Melayu Cik Tuan dan Puan ya. Dan melalui dendang Melayu ini kita tentu mengenalkan budaya juga Cik Tuan dan Puan. Bahwa seni musik tradisional dan seni musik lokal itu tidak akan hilang di telan zaman kalau kita juga masih terus mengenalkannya kepada generasi-generasi muda, Cik Tuan dan Puan. Karena menjaga budaya tidak selalu harus dari sesuatu yang besar ya. Dengan cara-cara sederhana seperti ini, dengan cara-cara yang kecil, itu sudah menjadi salah satu cara kita juga untuk memperkenalkan budaya. Semoga pagi ini kita tidak hanya mendapatkan informasi Cik Tuan dan Puan, tapi juga mendapatkan pertanyaan untuk dibawa pulang, yakni apa satu budaya Melayu yang bisa kita kenalkan kepada generasi berikutnya mulai hari ini. Karena itu tetap semangat menjalani aktivitas, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa Cik Tuan dan Puan kenali budayanya, cintai warisannya, dan hidupkan kembali dalam kehidupan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ma, kenapa setiap bulan Agustus kita pasang bendera?
4: Ya, karena bendera itu yang mengingatkan kita bahwa kemerdekaan diperjuangkan oleh pahlawan kita dulu loh, Nak.
3: Kalau sekarang kita berjuangnya gimana, Mama?
4: Pertanyaan bagus. Jadi caranya dengan belajar sungguh-sungguh, Nak. Nah, jujur, gak boleh bohong ya. Menghargai orang lain, menjaga kebersihan, itu sudah menjadi cara kalian mencintai Indonesia lewat tindakan sederhana setiap hari.
3: Berarti aku juga bisa ikut menjaga kemerdekaan ya, Mama?
4: Tentu. Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, itu adalah bagian dari mengisi kemerdekaan, sayang.
3: Kalau begitu, aku menjadi anak Indonesia yang rajin belajar, baik kepada semua orang, dan bangga kepada negeriku.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

Kalimantan. Sekolah rakyat ini merupakan bagian penting dalam membangun generasi masa depan melalui pendidikan yang berkualitas dan berkarakter, dan berharap para siswa yang mengikuti proses pendidikan dengan sungguh-sungguh, disiplin dan penuh semangat ini menjadikan sekolah rakyat ini sebagai langkah untuk meraih cita-cita dan membanggakan orang tua serta daerah masing-masing. Sementara itu, Cik Tuan dan Puan, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kuansing Zaidul Kamal SPDIMA mengatakan pihaknya siap memberikan pendidikan terbaik dan menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman bagi seluruh siswanya. Dan baginya, sekolah rakyat bukan sekedar tempat menuntut ilmu, tetapi menjadi harapan baru bagi anak-anak untuk mengubah masa depan dan keluarga. Demikian kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Besok kan tanggal 17 Agustus.
2: Kita ikut lomba ya, kakak?
3: Iya dong.
2: Kakak ikut balap karung loh.
3: Pania ikut apa?
2: Aku ikut lomba makan keropok.
3: Seru ya.
2: Tapi tahu nggak, Dek, kenapa kita setiap tahun merayakan hari kemerdekaan?
3: Biar dapat hadiah.
2: Bukan. Karena dulu pahlawan kita berjuang loh, supaya Indonesia bisa merdeka.
3: Terus?

0: rajin belajar, gak bohong, sayang teman, bantu orang tua, dan jaga kebersihan.
1: Oh, berarti kita juga bisa jadi pejuang ya?
0: Tentu, semua anak Indonesia bisa jadi pejuang dengan berbuat baik setiap hari.

0: Pahlawan bukan hanya mereka yang gugur di medan perang. Hari ini, pahlawan bisa siapa saja yang rela berkorban demi sesama, yang jujur, adil, dan berani membela kebenaran.
1: Kamu yang mengajar di pelosok, yang menjaga hutan, yang melestarikan budaya, yang menolong tanpa pamrih, kamu adalah pahlawan.
0: Kemerdekaan bukan tentang bebas berbuat sesuka hati, tapi bebas untuk berbuat baik bagi bangsa.
1: Mari terus hidupkan nilai-nilai kepahlawanan, karena bangsa besar adalah bangsa yang tak pernah lupa jasa dan terus melahirkan pahlawan baru.
0: Jadilah pahlawan masa kini untuk Indonesia yang terus maju.
2: Tiada bandingnya di dunia.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761-23606. WhatsApp 0811-760-909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan pagi ini adik-adik semuanya dalam keadaan sehat, ceria dan siap mendengarkan cerita dari dunia anak-anak. Nah, hari ini kakak punya cerita tentang seekor serangga yang bentuknya unik sekali. Tubuhnya ramping, matanya besar, tapi kepalanya berbentuk seperti segitiga. Dan yang paling menarik, kedua kaki depannya sering dilipat ke depan seperti orang yang sedang berdoa. Siapa yuk? Betul, namanya belalang sembah.

Nah adik-adik, jangan buru-buru membayangkan belalang sembah sebagai belalang biasa ya. Belalang sembah ini sebenarnya termasuk kelompok serangga yang berbeda dan merupakan pemangsa serangga kecil. Nah, sekarang yuk kita dengarkan kisahnya.

Di sebuah kebun yang hijau dan penuh tanaman, tinggallah seekor belalang Sembah kecil. Namanya Sembah. Sembah tinggal di antara daun-daun. Setiap pagi, ia naik ke sebuah ranting. Kemudian, diam. Sangat diam. Tidak bergerak. Sampai-sampai kalau kita melihatnya dari jauh, kita mungkin akan mengira Sembah hanyalah bagian dari daun atau ranting. "Wah, Sembah kok diam terus?" tanya seekor kupu-kupu yang sedang terbang melewati taman. Sembah tersenyum. "Aku sedang mengamati." "Mengamati apa?" tanya kupu-kupu. "Mengamati sekelilingku." Sembah memang pandai menunggu. Ia tidak terburu-buru. Ia memperhatikan gerakan di sekitarnya. Ke kiri, diam. Ke kanan, diam lagi. Ke atas, diam juga. Sampai tiba-tiba, hus, seekor serangga kecil terbang mendekat. Sembah tetap diam, tidak bergerak. Serangga itu semakin dekat, semakin dekat, dan hap, dalam sekejap Sembah menangkap mangsanya menggunakan kedua kaki depannya. Wah, cepat sekali bukan? Kaki depan belakang Sembah memang memiliki bagian yang kuat dan berduri untuk membantu memegang mangsa. Belalang Sembah menggunakan kaki tersebut untuk menangkap serangga lain. Kupu-kupu yang melihat kejadian itu langsung berkata, "Wah, Sembah, ternyata kamu diam-diam bukan berarti tidak melakukan apa-apa." Dan Sembah pun tertawa. "Betul, kadang-kadang kita memang perlu diam dan memperhatikan sebelum bertindak." Hari berikutnya, adik-adik sekalian, Sembah kembali berada di atas daun. Namun kali ini ada sesuatu yang membuatnya penasaran. Ada suara dari belakangnya. Cuit, cuit, cuit, cuit. Seperti itulah suaranya. Sembah tidak langsung berbalik. Ia hanya menggerakkan kepalanya. Pelan, lalu kepalanya bisa berputar ke arah belakang. Wah, adik-adik mungkin berpikir ya, memangnya belalang Sembah bisa melihat ke belakang ya? Ya, ternyata belalang Sembah memang memiliki kemampuan luar biasa untuk memutar kepalanya sekitar 180 derajat. Kemampuan ini membantu mereka mengamati lingkungan dan memperhatikan gerakan mangsa. Jadi kalau Sembah sedang menghadap ke depan, ia bisa melihat ke arah belakang tanpa harus memutar seluruh tubuhnya. Hebat ya. Sembah kemudian berkata, "Kalau ingin mengetahui sesuatu, kita harus memperhatikan dengan baik." Nah, kupu-kupu pun mengangguk. "Berarti kamu memang serangga yang sabar." Sembah menjawab, "Ya, menunggu dengan sabar juga bagian dari belajar." Nah, suatu sore, adik-adik sekalian, angin bertiup cukup kencang, daun bergoyang-goyang, dan Sembah pun ikut bergerak perlahan mengikuti daun tersebut. Gerakannya sangat lembut, kalau tidak diperhatikan baik-baik, Sembah hampir tidak terlihat. Belalang Sembah memang dikenal memiliki kemampuan kamuflase. Warna dan bentuk tubuhnya sejumlah jenis belalang Sembah dapat membantu mereka menyatu dengan lingkungan seperti daun, ranting, dan tumbuh-tumbuhan. Lalu kupu-kupu berkata, "Wah, Sembah menghilang." "Tidak, aku masih di sini," kata Sembah. "Hah? Di mana?" Kupu-kupu pun melihat ke kiri, ke kanan, ke atas, dan sampai akhirnya semuanya tidak terlihat. Dan sampai akhirnya, "Hah?
itu kamu. Kupu-kupu berkata dengan terkejut. Ternyata Sembah sedang berada di balik daun. Hebat sekali kamu bisa bersembunyi ya Sembah. Dan Sembah tersenyum. Ya, alam sudah memberiku kemampuan untuk beradaptasi dengan tempat tinggalku. Begitulah Sembah menikmati hidupnya dan menikmati anugerah yang diberikan Tuhan. Nah, pesan apa untuk adik-adik dari cerita belalang Sembah ini, Cik Tuan Puan? Nah, adik-adik, dari cerita Sembah ini kita belajar beberapa hal. Pertama, belajar mengamati. Kadang-kadang kita terlalu terburu-buru melakukan sesuatu. Padahal kalau kita mau berhenti sebentar dan memperhatikan, kita bisa menemukan banyak hal baru. Kedua, belajar sabar. Sembah tidak menangkap mangsanya dengan terburu-buru. Ia menunggu waktu yang tepat. Dan ketiga, setiap makhluk memiliki keistimewaan di mana belalang Sembah mungkin kecil, tetapi ia memiliki kemampuan yang luar biasa. Bisa mengamati dengan baik, bisa memutar kepala sekitar 180 derajat, bisa berkamuflase dan memiliki kaki depan khusus untuk menangkap mangsa. Jadi, jangan pernah menganggap sesuatu tidak penting hanya karena ukurannya kecil. Karena di alam, setiap makhluk memiliki perannya masing-masing.

Nah, adik-adik sekalian, itu tadi cerita kita hari ini tentang belalang sembah. Kalau nanti adik-adik bermain di halaman atau melihat tumbuh-tumbuhan, coba perhatikan baik-baik ya. Siapa tahu di balik daun ada seekor belalang sembah yang sedang diam-diam mengamati. Tapi ingat ya, kalau menemukan serangga atau hewan kecil jangan langsung ditangkap atau disakiti. Cukup kita amati dari jarak yang aman, karena alam adalah rumah bagi banyak makhluk. Dan tugas kita adalah ikut menjaganya. Sampai bertemu lagi di Dunia Anak minggu berikutnya. Tetap ceria, tetap rajin belajar. Sayangi hewan, sayangi tumbuhan, dan tentu saja sayangi lingkungan kita. Kakak cerita, kakak pamit dari Dunia Anak hari ini. Salam ceria untuk adik-adik semua.

0: Hari Kebangkitan Nasional itu apa sih?
1: Itu hari untuk mengingatkan semangat bangsa Indonesia supaya terus maju.
0: Oh, jadi kita juga harus semangat belajar ya?
1: Iya, rajin belajar, saling membantu, dan cinta Indonesia.
2: Ayo, bangkit!

Oma adalah permainan petak umpet yang dimainkan oleh anak-anak, yaitu mencari tempat persembunyian pemain lain sambil menjaga benteng pertahanannya agar tidak disentuh atau dipegang oleh pemain lain. Dalam konteks ini, benteng adalah sebuah tembok atau batang pohon yang harus dijaga oleh seorang pemain dari serangan atau sentuhan pemain yang lain. Jumlah pemain Alioma biasanya 5-20 orang dengan usia 7-13 tahun. Permainan ini dapat dimainkan secara bersama-sama oleh laki-laki dan perempuan. Dari sekian banyak pemain tersebut, hanya satu orang yang menjadi penjaga benteng, disebut si jadi, sedangkan pemain yang lainnya disebut penyuruk akan bersembunyi sambil menunggu waktu yang tepat sebelum menyerang benteng.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dira, berapa kali harus Mama bilang, jangan main gelas?
4: Iya, maaf, Ma.
5: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
4: Maaf, Pak Dira nggak sengaja.
6: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
7: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
3: Mereka adalah kita di masa depan.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.

95,9 MHz Prompat RR Pekanbaru Suara Budaya Riau. Kita sudah sampai di sesi tepak siang Cik Tuan dan Puan, dan kita beralih ke segmen kuliner Nusantara. Masih bersama saya Bintang Lili Sartika yang mengajak Anda untuk mengenal sebuah kudapan bertekstur lembut khas Purworejo, namanya Krasikan Cik Tuan dan Puan. Jenang Krasikan yang terbuat dari bahan utamanya beras ketan dan gula merah. Tambahan santan dan sedikit garam membuat krasikan terasa begitu nikmat. Teksturnya yang lembut membuat kudapan yang satu ini terasa seperti lumer saat berada di mulut kita, saudara. Dan rasa manis yang ada di jenang krasikan ini tidak membuat kita enek. Tetapi karena jenang yang satu ini berbentuk bubuk, mirip dodol dengan tekstur yang sedikit lembut, ya Cik Tuan dan Puan, membuat kudapan yang satu ini sangat enak dinikmati dan tentunya membuat kita akan ketagihan untuk menikmatinya.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri

0: dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, masih di informasi kuliner ya. Saudara, masih kita angkat tentang kerasikan. Kudapan bertekstur lembut khas Purworejo. Jadi sebenarnya hampir mirip dengan dodol, Ci, tuan dan puan. Tetapi jenang atau kerasikan khas dari daerah Purworejo ini berbeda dari dodol-dodol pada umumnya. Jadi dodol ini memiliki tekstur yang seperti ada gerindilan gitu ya, Cik Tuan Puan ya. Dan biasanya jenang kerasikan ini dijual dengan potongan-potongan kecil yang dibungkus plastik tipis. Dan potongan-potongan kecil ini kemudian dikemas ke dalam sebuah wadah. Dan harganya relatif terjangkau, Cik Tuan Puan. Menariknya, pada musim lebaran, jenang kerasikan ini banyak dijajakan oleh pedagang-pedagang makanan kecil. Dan kudapan khas ini menjadi salah satu makanan yang sering disajikan saat berkumpul bersama keluarga di rumah. Dan untuk mendapatkan jenang kerasikan tidaklah begitu sulit, Cik Tuan Puan, karena kudapan ini dapat ditemukan di pusat oleh-oleh maupun pasar-pasar tradisional di kawasan daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dan kudapan ini juga menjadi salah satu oleh-oleh yang sering dibeli oleh para wisatawan untuk kerabat mereka di rumah. Yang ingin menikmati jenang kerasikan ini, Cik Tuan dan Puan ya, wajib bertandang ke daerah Purworejo ya, dari Jawa Tengah atau dari Yogyakarta. Pastikan Anda tidak ketinggalan untuk membeli dan juga menikmati kerasikan kudapan bertekstur lembut khas Purworejo, yaitu jenang kerasikan yang terbuat dari bahan utamanya beras ketan dan gula merah. Itu dia info kuliner kita untuk siang hari ini, Cik Tuan Puan. Jadi tetaplah kita terus menjaga kuliner-kuliner tradisional, memperkenalkannya terus kepada generasi-generasi berikutnya, agar kudapan atau makanan-makanan kuliner tradisional ini tidak hilang ditelan zaman.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ma, kenapa setiap bulan Agustus kita pasang bendera?
4: Ya, karena bendera itu yang mengingatkan kita bahwa kemerdekaan diperjuangkan oleh pahlawan kita dulu loh, Nak.
3: Kalau sekarang kita berjuangnya gimana, Mama?
4: Pertanyaan bagus. Jadi caranya dengan belajar sungguh-sungguh, Nak. Nah, jujur, gak boleh bohong ya. Menghargai orang lain, menjaga kebersihan, itu sudah menjadi cara kalian mencintai Indonesia lewat tindakan sederhana setiap hari.
3: Berarti aku juga bisa ikut menjaga kemerdekaan ya, Mama?
4: Tentu. Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, itu adalah bagian dari mengisi kemerdekaan, sayang.
3: Kalau begitu, aku menjadi anak Indonesia yang rajin belajar, baik kepada semua orang dan bangga kepada negeriku.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Indonesia bukan negara yang dibangun di atas satu suku, satu bahasa, atau satu budaya. Kita dibentuk dari ribuan pulau, ratusan etnis, dan beragam keyakinan. Keberagaman bukanlah tantangan, ia adalah kekuatan. Dan kekuatan itu hanya akan berarti jika kita mampu menjaganya dalam semangat persatuan. Menjiwai semangat kemerdekaan bukan hanya soal mengenang sejarah perjuangan, tapi juga tentang menghayati nilai-nilai luhur bangsa. Salah satunya, persatuan dalam keberagaman. Tanpa semangat itu, kita mudah terbelah oleh isu SARA, oleh fanatisme sempit, bahkan oleh kepentingan pribadi yang sempit. Kemerdekaan harus terus dijaga, dan untuk itu kita harus bersatu. Karena Indonesia bukan milik satu golongan, tapi milik kita semua.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.
2: Jituanan pun kembali menemani di kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemarin.

nanti. Pembagian bendera juga dilaksanakan secara serentak di sejumlah titik strategis. Wakil Bupati Kepulauan Meranti memimpin aksi di kawasan Simpang Pramuka, Jalan Dora, sedangkan Sekretaris Daerah memimpin kegiatan serupa di Jalan Merdeka Selat Panjang. Secara keseluruhan, Pemkab Kepulauan Meranti membagikan sebanyak 1.000 helai bendera merah putih kepada masyarakat dan pengguna jalan. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Asmar didampingi sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, diantaranya staf ahli Bupati, asisten sekda, serta kepala organisasi perangkat daerah OPD terkait. Sekian kabar berita.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Sogi Minawa. Cidawan dan Buan. Media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok maupun WhatsApp bisnis dapat menjadi sarana promosi yang relatif mudah digunakan. Pelaku UMKM dapat menampilkan foto produk, membuat foto singkat, memberikan informasi harga, hingga berkomunikasi langsung dengan calon pembeli.

0: Besok kan tanggal 17 Agustus.
1: Kita ikut lomba ya, kakak?
2: Iya dong.
1: Kakak ikut balap karung loh. Pania ikut apa?
2: Aku ikut lomba makan keropok.
1: Seru ya. Tapi tahu nggak, Dek, kenapa kita setiap tahun merayakan hari kemerdekaan?
2: Biar dapat hadiah.
1: Bukan. Karena dulu pahlawan kita berjuang loh supaya Indonesia bisa merdeka.
2: Terus? Kok sekarang kita berjuangnya gimana?
1: Mudah kok. Rajin belajar, nggak bohong, sayang teman, bantu orang tua, dan jaga kebersihan.
2: Oh,
1: berarti kita juga bisa jadi pejuang ya?
2: Tentu.
1: Semua anak Indonesia bisa jadi pejuang dengan berbuat baik setiap hari.

0: Sebagai bangsa Indonesia, tentunya kita biasa menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari. Tapi, apakah kita tahu siapa penggagas bahasa Indonesia ini? Ya, Muhammad Tabrani Suryowicitro. Lahir di Pamekasan, Madura, tanggal 10 Oktober 1904, merupakan sosok penting dalam penggunaan bahasa Indonesia yang kita gunakan. Sosok Tabrani memiliki andil besar dalam penggunaan bahasa Indonesia. Hal ini disampaikan dalam Kongres Pemuda yang kemudian melahirkan gagasan Sumpah Pemuda. Gagasannya untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan tidak berjalan mulus dan tidak langsung diterima oleh para pemuda dalam Kongres. Namun, sebagai ketua Kongres dan juga jurnalis yang mempunyai kecakapan dalam berbahasa, Tabrani yakin dengan penggunaan bahasa Indonesia lebih tepat dibandingkan bahasa lainnya. Ia juga melihat bahwa bahasa Indonesia saat itu dipakai sebagai bahasa pergaulan anak muda sehari-hari. Pendapat Tabrani ditampung hingga Kongres Pemuda yang berlangsung pada tanggal 28 Oktober 1928. Gagasan dari Tabrani pada Kongres kedua kemudian dibulatkan sebagai salah satu dalam ikrar Sumpah Pemuda. Nama Muhammad Tabrani menjadi salah satu tokoh yang pada tahun 2023 dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Anugerah pahlawan nasional tersebut diberikan Jokowi pada Hari Pahlawan 10 November 2023. Bangsa Indonesia belum ada, terbitkanlah bangsa Indonesia itu. Bahasa Indonesia belum ada, terbitkanlah bahasa Indonesia itu.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: Enci Tuan dan Puan, selain media sosial, keberadaan marketplace juga membantu kesempatan UMKM untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Produk yang sebelumnya hanya dikenal di lingkungan sekitar kini berpeluang dibeli oleh masyarakat di berbagai daerah.

Cinta tanah air. Bukan sekedar hafal lagu Indonesia Raya, bukan hanya berdiri saat upacara bendera. Cinta tanah air adalah tentang peduli. Peduli pada sesama, peduli pada negeri ini. Menjaga alam, melestarikan budaya, membangun dengan jujur, dan bekerja tanpa lelah untuk kemajuan bangsa. Cinta tanah air tak perlu ditunjukkan dengan kata-kata besar, cukup dengan tindakan kecil yang dilakukan dengan sepenuh hati. Karena sejatinya, kemerdekaan adalah ketika kita hidup untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik. Cinta tanah air dimulai dari hal yang kecil, tapi berdampak besar bagi Indonesia.

0: FM di tepak siang.
1: Besok kan tanggal 17 Agustus.
2: Kita ikut lomba ya, kakak?
3: Iya dong.
4: Kakak ikut balap karung loh. Pania ikut apa?
3: Aku ikut lomba makan keropok.
4: Seru ya. Tapi tahu nggak, Dek? Kenapa kita setiap tahun merayakan hari kemerdekaan?
3: Biar dapat hadiah.
4: Bukan. Karena dulu pahlawan kita berjuang loh supaya Indonesia bisa merdeka.
3: Terus kalau sekarang kita berjuangnya gimana?
4: Mudah kok, rajin belajar, nggak bohong, sayang teman, bantu orang tua, dan jaga kebersihan.
3: Oh, berarti kita juga bisa jadi pejuang ya?
4: Tentu, semua anak Indonesia bisa jadi pejuang dengan berbuat baik setiap hari.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761236006, WhatsApp 0811760909, Facebook, Instagram RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.

Menjadi Wanan Buan kembali menemani di kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar, pengurus wilayah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama PW Pergunu Provinsi Riau resmi dilantik oleh Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Jalim MA di Gedung Lembaga Adat Melayu Lam Riau di Jalan Diponegoro, Pekanbaru pada Sabtu 15 Agustus 2026. Pelantikan tersebut menandai dimulainya kepengurusan baru Pergunu Riau sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat peran guru dan pesantren dalam membangun sumber daya manusia serta menjaga cita-cita kemerdekaan Indonesia. Dalam pelantikan tersebut, Kiai Haji Asep Saifuddin Kalim melantik Ketua PW Pergunu Riau Masita bersama puluhan pengurus lainnya. Acara turut hadir Ketua Lam Riau Taufik Ikram Jamil, Ketua PWNU Riau Kiai

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pro 4 FM di Tetak Siang.
2: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup. Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Ian Cituan dan Puan Jelang, dalam segmen selanjutnya kami hadirkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Nabire, Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi diri. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang

Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu sholat wajib dari beberapa sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: RRI di udara, program 4 berseri. Berseri 6, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Iya, Enci, Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Tak terasa ya, cuaca saat ini mendung, angin kencang ya. Jadi untuk Anda yang mengendara kendaraan, Cik, Tuan dan Puan, agar berhati-hati dalam perjalanan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cituan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Cuaca di saat ini hujan mengguyur kota Pekanbaru. Dan untuk pengemudi, pengendara agar berhati-hati. Alangkah baiknya yang menggunakan kendaraan roda 2 agar berteduh. Dan tetap semangat yang masih tetap bekerja di saat ini.

0: bersin. Atau kamu bisa menggunakan alkohol 60% kalau memang nggak ada air yang memadai. Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.
1: Adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga dan

Encik, tuan dan puan, hujan sudah mulai meredah namun masih gerimis, masih hujan. Dan kami ingatkan si tuan dan puan agar berhati-hati dalam perjalanan, apalagi jalannya licin. Yang terpenting adalah bisa sampai tempat tujuan dengan selamat, saling menghargai pengendara satu dengan pengendara yang lain, karena itu adalah hal yang sangat penting bagi siapapun yang mengemudi kendaraan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Cituan dan Puan, digitalisasi bukan berarti UMKM harus meninggalkan cara-cara penjualan konvensional. Justru teknologi dapat menjadi alat untuk memperkuat usaha yang sudah dijalan atau sudah berjalan. Toko fisik tetap bisa dipertahankan sementara media digital digunakan untuk memperluas promosi dan juga jangkauan konsumen baru.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

Puji Tuhan dan Puan, kembali bermain di kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Kapal yang mengangkut tenaga kerja Indonesia TKI dengan rute Rupat Malaysia terbalik di perairan Pulau Rupat, Riau. Jumat 14 Agustus 2026 malam, 3 orang hilang dan masih dalam pencarian. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 20.30 menit waktu Indonesia Barat. Kapal jenis speedboat itu sebelumnya berangkat sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan dua mesin. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pekanbaru Budi Cahyadi mengatakan kapal terbalik setelah diterjang cuaca buruk berupa hujan angin kencang dan juga badai di sekitar perairan Rupat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Berseri, berseri nama, pekan baru petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, berjalan indah.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Ya Enci, Tuan dan Puan, selain itu yang terpenting lagi adalah bagaimana teknologi hanya alat, keberhasilan UMKM tetap bergantung pada kualitas produk, kreativitas, pelayanan, kejujuran dan juga kemampuan untuk terus beradaptasi. Cik Tuan dan Puan, mari memanfaatkan dunia digital sebagai ruang untuk bagaimana bisa memperkenalkan produk lokal, memperluas pasar, sekaligus mendorong UMKM agar semakin berkembang dan mampu bersaing di era ekonomi digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: sekarang yo.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
2: Itu ada pun kembali menemani di kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Cik, tuan dan puan, kali ini kami hadirkan informasi PT Pertamina Hulu Rokan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan SKK Migas mendorong pemulihan tanah terkontaminasi minyak bumi di wilayah kerja WK Rokan secara komprehensif dan berbasis teknologi. Pemulihan dilakukan dengan menyesuaikan metode terhadap kondisi dan karakteristik masing-masing lokasi. Selain memulihkan fungsi lingkungan, program tersebut juga diarahkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja serta keterlibatan pelaku usaha dan rantai pasok lokal. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan penanganan TTM harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari pemulihan lingkungan hingga penerapan teknologi yang tetap dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Hal itu disampaikan saat mengunjungi lokasi pemulihan TTM di areal zona Rokan Sabtu 15 Agustus 2026. Sekian kabar berita.

ada pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Iya, Enci, tuan dan puan, kembali menemani dalam segmen Dandut You. Propat RRI Pekanbaru selalu di hati. Bersama saya Fardi Umar menemani Cik tuan dan puan di saat ini, dan kita sapa penelpon yang dari tadi sudah dring dring dring. Kita sapa langsung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Propat RRI selalu di hati.
0: Iya, siapa di mana nih?
1: Ucu Amin Bang Fardi.
0: Ucu, apa kabar Ucu?
1: Alhamdulillah sehat Bang Fardi, sehat.
0: Alhamdulillah Ucu. Gana hujan tadi Ucu?
1: Iya hujan, tapi sini belum lagi tepi. Dan mulai turun nih. Tadi tanda nih. Kalau tadi udah mulai apa namanya buruduk-burudukan udah mulai tadi.
0: Tapi sudah
1: Tapi gak jadi hujan tanda nih, belum tahu lagi.
0: Berarti di sana belum hujan ya?
1: Iya.
0: Di sini baru selesai
1: tapi. Sebelah sore munculnya.
0: Di sini baru gak selesai ikannya nih. Apa lagunya
1: lagu
0: itu?
1: Lagu Bang Fardi. Lagunya dari Joni Iskandar lah.
0: Joni Iskandar.
1: Joni Iskandar. Hitam duniamu putih cintaku lah.
0: Hitam
1: duniamu putih cintaku.
0: Sabar ya, ntar ya.
1: Dari Joni Iskandar. Ada apa nih?
0: Hitam duniamu
1: putih cintaku.
0: Oke, ada.
1: Ada ya.
0: Iya.
1: Saya salamnya untuk Bang Fardi yang lagi siaran ya. Mudah-mudahan saya selalu.
0: Amin.
1: Untuk Kayus ya. Salam untuk Aini Cawang, Bunda Sertini.
0: Iya.
1: Untuk Rika Damayanti. Untuk anak-anaknya rame di rumah nih.
0: Oh rame ya, alhamdulillah.
1: Iya, menjelang perayaan 17 Agustus sekarang. Jadi semuanya pada yang jauh pulang.
0: Ada lomba-lomba di sana, Ucu?
1: Hah?
0: Apa perlombaannya, Ucu?
1: Perlombaan sore besok,
0: teman. Oh, besok ya? Habis upacara ya?
1: Setelah iya, upacara. Iya, upacara.
0: Setelah upacara.
1: Sore itu ada pecugoni. Itu ada panjat betong pinang. Dan banyak lagi acara besok.
0: Rame lah kalau gitu ya.
1: Semuanya anak-anak tunjak labu dan segala macam. Dari yang dalam petaya dan macam-macam lagi.
0: Macam-macam ya.
1: Iya.
0: Yes.
1: Untuk Bunda Sukini udah tadi ya. Untuk Kanena, Aini Kerawang, Wapani, Pika dan Serti, Kajuna, untuk Murti, untuk Atiza, untuk siapa lagi ya? Untuk Mengadeng Rusia, ada siapa? Angga Dikulim, Bang Yono, Bang Harman, Bang Lele, Bang Sinson juga. Ada Bang Deddy, Bang Yono, semua-semua lah. Bang Fardi.
0: Oke.
1: Salam juga untuk Karani ya, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Bang Fardi.
1: Ya, itu aja Bang Fardi, ditunggu lagunya.
0: Iya, sama-sama.
1: Salam untuk anak-anak juga di rumah.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik tuan dan puan, silakan yang kembali ingin bergabung bersama kami Dandut You, kita sapa kembali. Halo.
2: Halo, Dandut Perempat selalu di hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya?
2: Kabar baik. Macam di gunung aja
0: kan, ya? Gitulah, di radio harus gitu.
2: Iya. Jelas ya. Apakah Bapak
0: Umar? Alhamdulillah baik.
2: Lagi ngapain di sana?
0: Lagi siaran nih.
2: Siaran apa itu?
0: Entah apa wak siaran nih. Mau dengar lagu apa nih?
2: Lagunya
0: apa ya? Hujan di sana Bang?
2: Alhamdulillah hujan, ada 3 ember baru-baru.
0: Alhamdulillah bisa masak kopi tuh ya.
2: Iya. Yang penting dia nyirami bumi itulah ya. Karena udah banyak abunya.
0: Iya, jadi subur tanaman tuh.
2: Iya. Okay. Tapi ada lomba panjat batang sawit.
0: Kesangkut nanti itu ndak.
2: Tergantung orang.
0: Tergantung orang yang manjat ya.
2: Orangnya punya isi itu, enggak boleh dilepas sama maaf. Lagunya lah. Lagu apa kita dipindah? Apa Arjun lagu.
0: Judulnya?
2: Arjun.
0: Arjun. Arjun.
2: Iya. Okay. Dari siapa itu? Yunus ya. Iya. Betul. Salamnya. Bang Bandung Umar dan rancanginya, saya selalu iya. Rezekinya, susu dan pekerjaannya. Bang Geri juga ya, dan Arun juga ya, Bang Arun juga ya. Saya selalu rezekinya, susu dan pekerjaannya. Panjang umurnya. Hujan gitu kan?
0: Baru selesai, tapi masih mendung sih.
2: Mudah-mudahan lah sampai ke rumah tidak kena hujan dulu ya.
0: Iya.
2: Hati-hati pulangnya. Udah itu yang di apa Tengkuar Diansa Tanjung Balai Karimun.
0: Iya.
2: Ucu Amin tadi ya.
0: Iya, Ucu Amin.
2: Udah itu siapa si apa Pina di Kerawang, Bu Ros, Lisda Fatma, Rudi, udah itu Pak Diman, Pak Rida, udah itu siapa Bu Minar. Udah itu Pak Dianto,
0: yeah.
2: Amin juga, Ucu Jawa juga, Ucu Buyung, Ucu Jonyedi, udah itu siapa Suryani ya di Jampaus, udah itu siapa semua-semua lah. Pak siapa Bu Bunda Isa, Ina, Bunda Aini, semua tanpa kecuali. Itu aja Bang Patrick. Terima kasih banyak.
0: Oke. Okay.
2: Hati-hati pulangnya.
0: Iya. Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tuan Anpun, silakan yang kebalingan bergabung dandut yuk. Halo, assalamualaikum.
3: Dandut perempat pekan baru selalu di hati.
0: Siapa nih?
3: Mas Fardi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ibu Emma, Mas Fardi.
0: Ibu Emma, apa kabar?
3: Alhamdulillah, Ibu sehat. Mas Fardi, apa kabar?
0: Alhamdulillah, awak juga sehat.
3: Amin.
0: Gimana hujan? Fardi, hujan?
3: Hujan dari siap zuhur tadi, Mas Fardi, tapi tapi tinggal gelapnya sama apanya.
0: Ya.
3: Gerimis-gerimis
0: mengundang gitu ya.
3: Iya, Mas Fardi, Ibu lagunya Hujan dari Eri Susan.
0: Hujan cocok lah.
3: Ya tapi hujan. Kita kan mencocokkan suasana ya Mas Ferdi.
0: Ini hujan, Eri Susan, ada juga lagu Minang Ratu Sikumbang ya.
3: Iya, ada Eri Susan.
0: Ada.
3: Iyalah, assalamnya untuk semua yang lagi monitor perempat ya Mas Ferdi.
0: Iya.
3: Salam dari Bu Ema di Rumbai. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
3: Salam kekeluargaan dan salam persahabatan dari Ibu Emma di Rumbai. Istimewanya buat Mas Fardi beserta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Berkah rezekinya Mas Fardi, lancar aktivitasnya selamanya. Dan insya Allah pulangnya nanti dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke rumah. Amin.
0: Amin.
3: Terima kasih waktu dan lagunya Mas Fardi.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Encik Tuan Anpun, silakan yang kembali ingin bergabung bersama kami, silakan dicoba-coba dan dicoba lagi. Kita sapa. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Fardi.
0: Siapa di mana nih?
4: Ibu Surtini di Sutomo.
0: Ibu Surtini di Sutomo. Gimana hari ini?
4: Ya hari ini lama hujan pula lagi nih ha.
0: Belum hujan lagi.
4: Berat ya nih.
0: Sehat ya.
4: Alhamdulillah. Bagaimana apa di keluarga semuanya?
0: Alhamdulillah sehat. Nah, apa tuh lagunya?
4: Sebelumnya Ibu kirim pantun untuk kemerdekaan besok dulu ya.
0: Apa tuh pantunnya tuh?
4: Tadi ngerti bahasa Minang ya.
0: Enggak ngerti.
4: Hari Raba pukul 1. Orang menembak si anak Russo. Selamat hari kemerdekaan yang ke-81. Semoga jaya selamanya.
0: Amin.
4: Merdeka, merdeka, merdeka.
0: Amin. Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Iya. Pasti ada acara besok tuh ya di RRI kan?
0: Awak balas lagi nih.
4: Ya boleh lah.
0: Pergi ke pasar membeli jamu. Singgah sebentar membeli ketan. 81 Indonesia maju, merdeka terus sepanjang zaman.
4: 100 untuk Fardi dan balas pantun ibu ini. Raja pantun kiranya sekarang nih. Raja pantun Fardi tuh.
0: Nggak, awak belajar nih.
4: Tadi belajar turut telah 100 tuh.
0: Apa lagunya nih?
4: Lagunya oleh ibu apa aja lah. Rembulan bersinar lagi.
0: Rembulan bersinar lagi itu ya.
4: Iya, terus lagi, terus ya Pardi.
0: Nah, udahlah gitu aja.
4: Iyalah. Salamnya ya. Salam istimewanya untuk Pardi dan keluarga. Semoga selalu murah rezeki dan panjang umurnya. Untuk siapa ya? Untuk Nena Aska, Arjuna Lusti, Ibu Atika, Ibu Ros, Mama Fahmi juga tuh, Ocu Mosir ya. Ibu Artati, Mas Joko, Ocu Amin juga tadi tuh ya, yeah. Keluarganya. Semoga selalu ya, Ocu Amin. Abang Sinson, Ocu Buyung, Ibu Darmaini, Pak Mali, Ibu Ija, Bunda Aini di Perawang, Ibu Minar, Ibu Harmiati, Nopeni, Depi Joni, Bang Pak Deyanto,
0: yeah.
4: Ibu Perida juga tuh, Ibu Emma. Terima kasih Pak Di tadi balas pantun Ibu.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tuan dan Puan, satu penelpon lagi. Setelah itu kami hadirkan lagunya. Kami informasikan seruan azan asar nanti pada pukul 15:40. Kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum. Dandut yuk.
5: Di hati.
0: Siapa di mana nih?
5: Ibu Mina dari Amerika.
0: Ibu siapa?
5: Ibu Minar.
0: Nina.
5: Minar.
0: Ninar.
5: Ya.
0: Di mana?
5: Di Amerika.
0: Oh, apa kabar Arinka?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Hujan.
0: Hujan. Sehat ya.
5: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Apa lagunya nih, Bu?
5: Lagunya Iman Arifin.
0: Siapa?
5: Iman Arifin.
0: Judulnya apa?
5: Kau Sialan.
0: Apa?
5: Kau Sialan.
0: Kau Sialan.
5: Kau Sialan.
0: Oh, Kau Segalanya. Kau Sialan pula awak bilang. Oke, oke, oke.
5: Ini Mas apa ya?
0: Fardi.
5: Oh, Mas Fardi. Mas Fardi, semoga selalu ya.
0: Ya, amin.
5: Salam Ibu Sini tadi.
0: Ya.
5: Ibu Ros, Emma, Yuk, Enaska, Pak Mali, Pak Yuyu, Cudawai, Pak Selangson, Pak D.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cik Tuan dan Puan, jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 4 dalam segmen Dandut You. Kami hadirkan lagu yang sudah di request.

pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

0: Sahabat FM di Tebak Petang.
1: Yang Cituan dan Puan, di pukul 15.40 menit kami hadirkan seruan azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
2: 95,9 FM, Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa melapangkan satu kesusahan dunia dari orang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan dalam masalah hutang, niscaya Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah pun menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah tetap selalu menolong seorang hamba selama si hamba menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh jalan demi menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dirinya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca serta mempelajari kitabullah di antara mereka, melainkan

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.
2: Cituan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya Fadli Umar. PT BPR Gemilang kembali mencatat prestasi di tingkat nasional setelah meraih Info Bank Award 2026 dengan predikat sangat bagus atas kinerja keuangan tahun 2025. Penghargaan tersebut diberikan dalam kategori BPR dengan aset 50 miliar hingga 100 miliar. Dalam kategori tersebut, BPR milik pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir atau Inhil ini berhasil menempat peringkat ke-58 secara nasional. Penghargaan diserahkan langsung Kaiman Infobank Media Group Eko B. Suprianto di Jakarta pada Jumat 14 Agustus 2026. Penghargaan ini menjadi capaian penting bagi BPR Gemilang karena kembali diraih setelah terakhir memperoleh penghargaan serupa pada 2018. Sekian kabar berita.

0: Pro Dangdut.
1: Iya, Encik Tuan Antuan kembali menemani di Dangdut yuk. Pro 4 RW Pekanbaru selalu di hati. Halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
2: Dangdut yuk bersama Pardi di Pro 4.
1: Siapa nih?
2: Bu Yus dari Tasik.
1: Ibu Yus, gimana kabar Bu Yus?
2: Kabarnya gerimis melanda hati.
1: Apa acara 17-an nih? Ada lomba-lomba enggak?
2: Ada, paling main-main anak-anak cuman.
1: Oh gitu, enggak ikut Ibu Yus lomba makan kerupuk?
2: Nanti lepot dong mukanya. Jalan santai besok, tapi minggu besok.
1: Oh, minggu besok ya. Oke.
2: Lagunya apa tuh, Pardi?
1: Ah, pilihlah lagunya biar awak carikan lagunya.
2: Hanya kamu aja lah dari Ridho.
1: Hanya kamu?
2: Iya.
1: Hanya kamu. Gimana hanya kamu?
2: Ada apa di?
1: Hanya kamu di sini. Ini penyanyinya Jihan Audi dan Irfan Mansur.
2: Nah, Irfan Mansur aja lah.
1: Oke deh.
2: Salamnya buat Tina di Perawang.
1: Iya. Yeah.
2: Pak Mali, Ocu Amin, juga mungkin siapa di area, yeah. Ibu Ros, Bu Yani, Mak Suti, Ibu Sutini ya,
1: yeah.
2: Mama Indah, buat semuanya aja lah.
1: Yeah.
2: Istimewanya buat Pardi yang sedang bertugas ya. Makasih Pardi.
1: Oke, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih menemani di Dangdut yuk bersama Pro 4 RW Pekanbaru selalu di hati. Tadi masih ada lagu Imam S. Arifin yang belum kami hadirkan. Jadi kami hadirkan kembali menemani Cik Tuan dan Puan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: INC, tuan dan puan, silakan yang kembali ingin bergabung bersama kami di saat ini, silakan dicoba lagi. 23.00606 di sesi terakhir, Citwa dan Puan, sudah pukul 16:33 waktu Indonesia Barat di penghujung program siaran kami dalam segmen Dandut Yuk. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, dicoba lagi yang terputus. 23.00606 dicoba lagi yang terputus tadi, sudah bergabung namun terputus, dicoba lagi Dandut Yuk bersama Perempat RR Pekanbaru, selalu di hati. Ya, di saat ini cuacanya masih mendung ya. Tadi sempat hujan di sekitaran Sudirman dan sekitarnya ya di Kota Pekanbaru. Namun tidak mengurangi semangat Citwa dan Puan untuk tetap beraktivitas. Dan kita akhiri dan kami ucapkan terima kasih Citwa dan Puan yang sudah bergabung bersama kami. Kita jumpa di lain kesempatan bersama Dandut Yuk, Propat RRI Pekanbaru, selalu di hati.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4,

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.
2: Puji Tuhan dan Puan, kembali menemani di kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Fakta menarik terungkap dalam perkara dugaan permufakatan jahat membawa sejumlah orang masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur ilegal yang menjerat pasangan suami istri berinisial J dan S. Meski berstatus terdakwa dan juga sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, keduanya ternyata tidak berada di dalam sel tahanan. Humas PN Bengkalis kelas 1B, Mas Toha Wikuaji, saat dikonfirmasi pada Rabu 12 Agustus 2026 menjelaskan bahwa Susana sejak tahap penyidikan di Polsek Bengkalis memang tidak dilakukan penahanan. Sementara untuk Jasmanin, kondisi berada di terdakwa yang diketahui merupakan residivis dalam perkara serupa itu sebelumnya sempat menjalani penahanan di lapas kelas 2A Bengkalis. Namun karena alasan kesehatan dan juga sempat menjalani perawatan di rumah sakit, status penahanannya kemudian dialihkan menjadi tahanan kota sejak 23 Juli 2026. Sekian kabar berita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Si Tuan dan Puan, tentang alam Riau menawarkan berbagai pengalaman. Ada kawasan hutan, sungai, pantai, pulau, danau hingga kawasan perbukitan yang dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana alam. Wisata alam bukan hanya tentang menikmati pemandangan. Berkunjung ke alam juga dapat menjadi kesempatan untuk melepas benah dari rutinitas yang sejenak menjauh dari kesibukan sehari-hari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Yang Cituan dan Puan, dan saatnya saya Ferry Umar pamit dari ruang dengar Cituan dan Puan, dan tetap semangat bersama siaran kami di saat ini. Selanjutnya rekan kami Harun Orosid yang akan menemani di sesi selanjutnya.
1: Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Baik, itu teman-teman bersama kami program Ampara Republik Indonesia Pekan Baru. Pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Untuk kaum muslimin, muslimat Pekan Baru dan sekitarnya, waktu sholat Fardu Maghrib pula hari ini Ahad 16 Agustus 2026 beriring dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Waktu sholat Fardu Maghrib masuk nanti pukul 18 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Pekan Baru dan daerah yang satu, waktu sholat Fardu Maghrib nanti masuk pukul 18 pukul lewat 26 menit waktu Indonesia Barat maksudnya. Bermana juga untuk saudaraku barangkali yang melaksanakan ibadah puasa hari ini, barangkali puasa nazar atau hutang puasa dan sebagainya. Jelang seruan azan

01 pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya, kami hentikan sejenak untuk rangkaian lagu-lagu Islami pada kesempatan petang ini karena kini juga sudah tiba waktunya kita simak bersama program Mimbar Agama Islam. Di kesempatan ini pendengar Mimbar Agama Islam akan kami hadirkan dengan judul pembahasan akhlak Rasulullah kepada cucunya. Kita simak kajian ini disampaikan oleh Al-Ustadz Helmi Chandri. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun berada, selamat mengikuti Mimbar Agama Islam, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertulis dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis ini bersumber dari sahabat yang bernama An ibn Abi Nu'min. Dari Ibnu Abi Nu'min qala, berkata, kuntu sahidan Ibnu Umar is'alahu rajulun andamil ba'udah. Kata Ibnu Abi Nu'min, saya menyaksikan Ibnu Umar, ketika itu Ibnu Umar ditanya tentang darah nyamuk. Faqala, Ibnu Umar berkata, mimman anta, kamu ini dari mana? Maka Ibnu Umar tidak menjawab pertanyaan, tapi Ibnu Umar malahan berkata, engkau dari mana? Faqala, min ahlil Iraq. Kata seseorang tadi yang bertanya tentang darah nyamuk, saya dari Iraq. Faqala, Ibnu Umar berkata lagi, unzuru ila haza yas'aluni an damil ba'udah. Lihatlah, orang ini bertanya kepadaku tentang darah nyamuk. Waqad qatalu ibnan nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang telah membunuh cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu Sayyidina Husain. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Ibnu Umar, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huma Hasan dan Husain raihanayya minad dunya, adalah wewangian saya di dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para hadirin, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang pertama disampaikan oleh ulama-ulama kita, konteks kenapa seseorang ini bertanya kepada Ibnu Umar tentang darah nyamuk.

0: Yang pertama adalah dia dalam keadaan salat. Ketika salat digigit nyamuk, maka dia bertanya bagaimana hukum nyamuk tersebut, najis atau tidak, membatalkan salat atau tidak. Selanjutnya dalam riwayat yang kedua dikatakan penjelasan dari perkara ini adalah bahwasanya seseorang ini dalam keadaan ihram, dalam keadaan muhrim melakukan ibadah haji atau umrah, maka dalam ibadah haji dan umrah tidak boleh membunuh hewan-hewan atau binatang-binatang. Namun hadis ini memberikan pelajaran kepada kita dalam sudut yang lain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan kita yang agung, memberikan contoh kepada kita tentang akhlak beliau yang mulia. Rasulullah sangat sayang kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, dan ketika sedang khutbah Rasulullah melihat Hasan dan Husain berlari-lari berjalan menuju Rasulullah. Maka Rasulullah melihat Hasan dan Husain karena memakai jubah yang agak panjang, maka terinjak-injak jubahnya membuat Hasan dan Husain terjatuh-jatuh. Kena sayangnya kepada Hasan dan Husain sebagai cucunya, Rasulullah hentikan khutbahnya dan langsung mengambil kedua cucunya tersebut. Dalam riwayat yang lain yang lebih masyhur, yang viral, yang sering kita dengar, Rasulullah kena sayang kepada Hasan dan Husain cucunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperpanjang sujudnya. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka sajadta baina zahranai salatika sajadatan atalatha. Ya Rasulullah, engkau tadi sujud, sujudmu sangatlah panjang. Hatta zunanna annahu qad hadasa amrun, sampai-sampai sahabat mengira bahwa Rasulullah telah wafat. Hadasa amrun au annahu yuha ilaika, atau kami mengira telah wahyu telah turun atau wahyu ketika itu turun. Qala kullu zalika lam yakun, kata Rasulullah, semua itu tidak terjadi. Walakin, tetapi kata Rasulullah, ibni, tetapi cucu saya ini, kata Rasulullah, irtahalani, naik kepada punggung saya, karih tu, maka saya segan anu'ajilahu hatta yaqdiya hajatahu, saya segan untuk berdiri sampai kedua cucu saya ini menyelesaikan hajatnya bermain-main di atas punggungku. Maka Rasulullah sayang kepada cucunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperpanjang sujudnya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari perjalanan jauh, maka Rasulullah langsung datang ke rumah, yaitu ke rumah Ali dan ke rumah Sayyidah Fatimah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bertemu dengan cucunya, itu Hasan dan Husain. Maka ketika ditanya di mana Hasan dan Husain, maka Fatimah menjawab sedang mandi. Maka Hasan dan Husain sedang mandi ditunggu lama oleh Rasulullah. Setelah Hasan dan Husain mandi, dipakaikan pakaian, diberikan parfum, diberikan bedak. Setelah itu Hasan dan Husain disuruh makan, dan barulah Hasan dan Husain cucunya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu Rasulullah sayang kepada cucunya, Rasulullah mau menunggu lama untuk ingin bermain-main, untuk ingin bersenda gurau dengan cucu-cucunya. Maka pelajarannya sangat penting bagi kita sebagai orang tua sekarang ini, jangan sampai anak-anak kita, jangan sampai cucu-cucu kita tidak mendapatkan perhatian yang paripurna, tidak mendapatkan kasih sayang yang sempurna dari kedua orang tuanya. Apalagi zaman sekarang, zaman gadget, zaman orang memiliki handphone, yang mana lebih banyak orang tua melihat handphonenya daripada melihat anaknya. Maka jangan sampai di zaman sekarang ini kita nanti menyesal di kemudian hari karena anak-anak kita tidak mendapatkan perhatian yang paripurna, tidak mendapatkan perhatian yang lebih dari kita. Maka anak-anak kita ketika dia remaja, ketika dia dewasa, lebih mendengar saran, lebih mendengar perkataan kawan-kawannya daripada perkataan orang tuanya. Kenapa? Karena kesalahan orang tuanya sendiri yang waktu kecil tidak mau bermain-main, tidak mau bersenda gurau, tidak memberikan kasih sayang yang maksimal kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, kaum muslimin, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contohlah Rasulullah senang kepada cucu-cucunya, bermain dengan cucunya, maka cucunya menjadi orang baik, menjadi pemimpin pemuda ahli surga. Maka kewajiban kita mencetak anak-anak kita dan cucu-cucu kita menjadi pemimpin bagi masa depan umat Islam, bagi negara yang kita cintai ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah pendengar, untuk selanjutnya kita dengarkan pembacaan Quran Surah Luqman dimulai dari ayat 14, dibacakan oleh Mawadah, diterjemahkan Abdul Ghafar Zakaria.

0: bir. Sadaqallahul-azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan Maha Teliti. Maha benar Allah yang Maha Agung."
2: Ya, pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan salat fardu maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Pukul 18:26 waktu Indonesia Barat.
3: Saatnya salat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

sekali akan dihisab pada hari kiamat adalah tentang sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalannya menjadi baik. Tapi apabila sholatnya buruk, maka seluruh amalannya menjadi buruk.

Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: setiap bulan Agustus kita pasang bendera.
1: Ya, karena bendera itu yang mengingatkan kita bahwa kemerdekaan diperjuangkan oleh pahlawan kita dulu loh, Nak.
0: Kalau sekarang kita berjuangnya gimana, Mama?
1: Pertanyaan bagus. Jadi caranya dengan belajar sungguh-sungguh, Nak. Nah, jujur, gak boleh bohong ya. Menghargai orang lain, menjaga kebersihan, itu sudah menjadi cara kalian mencintai Indonesia lewat tindakan sederhana setiap hari.
0: Berarti aku juga bisa ikut menjaga kemerdekaan ya, Mama?
1: Tentu. Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, itu adalah bagian dari mengisi kemerdekaan, sayang.
0: Kalau begitu, aku menjadi anak Indonesia yang rajin belajar, baik kepada semua orang, dan bangga pada negeriku.

Terbang, saudaraku kaum muslimin muslimat, baru saja kita tunaikan ibadah sholat fardu maghrib. Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pukul 19.47 menit waktu Indonesia Barat. Untuk info awal pula waktu sholat fardu insya nanti akan masuk pukul 19.36 menit waktu Indonesia Barat. Cinta rombongan, kita bersama pula di program info religi dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia tercinta. Saya kutipkan info religi kita malam, di awal malam hari ini, ya, ini tentang mensyukuri kemerdekaan dengan senesa meningkatkan ilmu. Kemerdekaan bukanlah konsep yang asing bagi Al-Quran, sebab kemerdekaan diri manusia dari segala bentuk penghambaan kepada sesama makhluk adalah salah satu misi utama risalah Islam. Syekh Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Al-Quran menegaskan gagasan besar ini, bahwa Islam datang untuk membebaskan manusia dari penyembahan dan ketundukan kepada sesama makhluk. Islam menghapus segala bentuk perbudakan kekuasaan manusia atas manusia yang bertentangan dengan kehendak Allah. Gagasan inilah yang disampaikan oleh Syekh Qutb saat menafsirkan ayat kelima surah Al-Fatihah yang kita baca dalam setiap rakaat salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ada ini dalam proklamasi kemerdekaan yang paling hakiki, yang menegaskan bahwa tidak ada Tuhan bagi manusia kecuali Allah semata. Manusia tidak boleh tunduk pada hawa nafsu, tidak boleh menghambakan diri pada sesama, tidak boleh diperbudak oleh kekuasaan, harta atau ideologi apapun selain penghambaan kepada Allah semata. Maka ketika bangsa kita merdeka dari penjajahan, sesungguhnya kita hanya menegakkan kembali fitrah yang telah Allah tanamkan, bahwa manusia diciptakan untuk merdeka dari sesamanya dan tunduk hanya kepada Rabb-nya.

Ramon, saudaraku, berkait dengan kemerdekaan para pendiri bangsa kita pun memahami betul bahwa kemerdekaan ini bukan semata hasil perjuangan fisik, melainkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat Allah. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kelima ini menunjukkan kesadaran teologis yang mendalam para pendiri republik ini bahwa kemerdekaan bukan sekadar produk diplomasi atau perlawanan senjata, melainkan rahmat yang diturunkan Allah kepada bangsa yang berjuang dengan tulus. Maka sebagaimana nikmat lainnya, kemerdekaan wajib disyukuri. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, "Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid." Sungguh jika kamu bersyukur, niscaya akan kutambah nikmatku kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku amat

0: jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Cinta rombongan pasukan pengibar bendera pasukan Paskibraka Provinsi Riau akan menampilkan formasi bernuansa budaya Melayu Riau pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 besok. Formasi yang disiapkan dalam upacara tersebut mengangkat identitas budaya daerah, yakni lancang kuning dan selembayung. Penampilan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan sekaligus memperkuat nilai budaya Riau dalam momentum peringatan kemerdekaan. Pelatih Paskibraka Provinsi Riau, Peltu Marinir Sukri, mengatakan pemilihan kedua formasi tersebut disesuaikan dengan karakter dan identitas daerah. Menurutnya, Paskibraka ingin membawa unsur kebudayaan lokal dalam pelaksanaan upacara tahun ini. Untuk tahun ini, kita mengambil formasi lancang kuning dan formasi selembayung. Karena kita masih berdomisili wilayah Riau, jadi kita mengangkat tema kebudayaan Riau. Sementara itu, salah seorang anggota Paskibraka Riau 2006, Melianti Siswi SMKN 1 Dumai, mengatakan kedua formasi tersebut menjadi simbol kebanggaan masyarakat Riau. Lancang kuning dikenal sebagai simbol kebudayaan dan sejarah Melayu Riau, sementara selembayung merupakan salah satu identitas arsitektur tradisional Melayu yang syarat makna. Melian Timaku telah siap menampilkan formasi tersebut pada pelaksanaan upacara. Yang menyebut seluruh anggota telah mendapatkan latihan secara intensif, termasuk latihan pembentukan formasi sehingga diharapkan mampu menjalankan tugas dengan maksimal. Yang berharap penampilan Paskibraka Riau dengan formasi lancang kuning dan selembayung dapat berjalan lancar serta menjadi kebanggaan masyarakat Riau. Selain menjalankan tugas pengibaran bendera, para anggota Paskibraka juga diharapkan mampu memperkenalkan kekayaan budaya daerah melalui penampilan yang mereka bawakan. Demikian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kabar berita berikutnya akan kami sampaikan pukul 6 esok pagi. Cintona Puan juga dapat membaca ragam informasi lainnya di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengerannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Teman-teman bersama kami program Ampar Republik Indonesia Pekan Baru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz pukul 19.27 menit waktu Indonesia Barat. Demikian waktu ya berlalu dalam hidup kita. Baru saja rasanya kita menaikkan ibadah sholat pada maghrib. Beberapa saat lagi pula kita akan pula menunaikan ibadah sholat pada isya. Semoga Allah SWT tetap menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah dalam menjalankan perintahnya, menjauhkan segala larangannya, sehingga kita termasuk hamba-hamba yang takwa. Amin. Pukul 19.36 menit nanti seruan azan perlu saya dikumandangkan. Kita masih menikmati sajian lagu-lagu hiburan di awal tepat malam.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Budi, aku usap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak?
2: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
4: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
5: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
4: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu sholat wajib dari beberapa sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapa ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok. Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
2: Mulailah sadar bahwa Anda

Jadi teman-teman, kita pulang bersama di program kekhasan daerah. Kali ini sekilas saya kutipkan khas suku Dayak di Pulau Kalimantan, yang mana memiliki ciri khas unik berupa rumah panjang bernama Rumah Betang. Senjata tajam, pusaka mandau, seni tato tradisional, kepercayaan leluhur, kaharingan, serta tradisi dan tarian sakral seperti tari hudok dan tiwah. Rumah panggung panjang dari kayu ulin, tempat tinggal banyak keluarga secara bersama-sama. Mandau itu senjata tajam pusaka menjadi lambang keberanian, kebanggaan, dan kehormatan. Sedangkan pakaian adat mereka adalah pakaian tradisional dengan warna cerah dan corak khas seperti king baba untuk pria. Tato tradisional ukiran seni tubuh dengan makna simbolis tinggi yang dibuat menggunakan duri atau bambu. Ritual tiwah, upacara kematian sakral suku Dayak ngaju untuk mengantar tulang leluhur ke sandung. Sedangkan tari hudok adalah tarian ritual menggunakan topeng-topeng kayu untuk mengusir hama dan memohon kesuburan panen. Untuk kuliner, juhu singkah merupakan masakan berkuah dengan bahan dasar umbut rotan atau umbut sawit muda. Ada kalumpe. Kalumpe yaitu olahan sayur daun singkong yang ditumbuk halus. Ya, mirip gulai pucuk bitumbuk yang ada di Sumatera ya. Kemudian wadi, makanan awitan berbahan dasar ikan atau daging yang difermentasi. Masakan serupa juga ada di, mirip di Sumatera, disebut dengan bakasam atau pukasam. Mungkin beberapa ciri khas daripada suku Dayak, tentunya detailnya tentang suku-suku Dayak tertentu seperti ngaju, kenyah, iban atau maanyan, atau detail ritual atau mitologi tertentu dapat membaca rekomendasi wisata budaya di Kalimantan atau laman lainnya.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Jangan pukul 8.55 waktu Indonesia Barat, kita melangkah kepada program acara berikutnya, yakni cerita legenda. Kali ini legenda dari Kalimantan Utara, Yaki Hamus. Selamat menyimak, selamat mengikuti.
2: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
3: Yaki Hamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yaki Hamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yaki Hamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yaki Hamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yaki Hamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yaki Hamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga satu persatu. Begitulah kehidupan Yaki Hamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya

0: memanggil-manggil saya.
1: Begini Sugeng, kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu Sugeng.
0: Kasih tahu? Ada apa Sindong? Ada apa?
1: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
0: Tidak tahan sama adikku?
1: Iya.
0: Ada apa Sindong?
1: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
0: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
1: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
0: Iya, iya. Saya tahu, Sindong. Adik saya itu memang kurang ajar.
1: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
0: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindong. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya ya.
2: Hai Sugeng, pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau Siaki itu binatang kah?
1: Dengar Sugeng, mulai hari ini kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Raki dari kampung ini! Usir dia!
2: Iya.
1: Bunuh dia!
2: Iya, cepat usir dia sekarang juga!
1: Usir!
0: Sabar semua, sabar!
1: Usir dia! Bunuh
0: sabar.
1: Dia!
0: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
2: Iya,
1: usir dia!
2: Usir dia sekarang juga. Kurang ajar.
1: Usir dia. Bunuh, bakar
2: kami
1: bayar.
2: Kami akan bunuh dia.
0: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah, aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba.

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki.
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurungmu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: Kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan. Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng.
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hei, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Lia ini.
0: Apa? Oh, jangan, Sugeng. Jangan. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng. Tegas sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Yamus. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku Yaki Yamus.
2: Sudah 7 hari, 7 malam. Aku terombang-ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, Anjita Nopuan, peringat di manapun berada pukul 8.25 menit malam, 2 jam ke depan pula kami hadirkan musik-musik khusus di program Senandung Tapian Nauli. Senandung Tapian Nauli. Tentunya untuk 2 jam ke depan kita menikmati lagu-lagu Batak, ya. Lagu-lagu di program Senandung Tapian Nauli hingga pukul 10.30 malam. Selamat menikmati untuk saudaraku yang memiliki kedekatan psikologis, ya. Tentunya untuk saudaraku orang-orang Batak dan sekitarnya, ya. Mungkin juga menjadi obat akan kampung halaman. Kami hadirkan lagu-lagu ini khusus Ahad, Minggu malam Senin ini untuk 2 jam berikutnya bersama Pro 4 Pekanbaru.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: 这怎么赖啊？
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
1: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
1: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
1: Jangan marah-marah dong sayang.

RRI di udara program 4 berseri, berseri nama Pekanbaru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya.

saudara pendengar Pro 4 di manapun berada, kita menikmati lagu-lagu Batak di program Senandung Tapian Nole. Berbicara tentang Batak dan kepahlawanan, ya, dalam nuansa menyambut kemerdekaan Republik Indonesia besok, ya, 17 Agustus. Sisinga Mangaraja 12 patut dijadikan teladan generasi milenial, di mana di era kebebasan dan kemajuan teknologi informasi ini, masyarakat Indonesia khususnya kalangan generasi muda sepertinya kehilangan teladan dan jiwa kepahlawanan. Dikutip dari Batak Center, menyoroti perlunya keteladanan bagi generasi penerus bangsa, generasi muda zaman now atau yang lebih kerap disebut sebagai generasi milenial diajak meneladani pahlawan nasional Sisinga Mangaraja. Hal itu disampaikan Batak Center dalam satu diskusi yang bertajuk menggali kembali nilai kepahlawanan Sisinga Mangaraja beberapa waktu lalu. Penggiat budaya kebudayaan Johannes Marbun atau akrab disapa Ju mengungkapkan, Indonesia memiliki sangat banyak pahlawan yang harus bisa dijadikan teladan oleh generasi muda atau generasi kini. Salah seorang pahlawan yang sangat memiliki teladan adalah Sisinga Mangaraja 12, dimana memang cukup banyak generasi muda sekarang gagap sejarah meskipun mereka tidak gagap teknologi. Generasi muda, khususnya generasi muda Batak, tidak banyak mengetahui bahasa Sisinga Mangaraja 12 dapat menjadi teladan atau role model bagi mereka. Demikian disampaikan oleh Ju, sapaan dari penggiat kebudayaan Johannes Marbun atau yang kerap disapa Ju tersebut. Lebih lanjut, Ju juga sekretaris eksekutif Yayasan Pencinta Danau Toba itu memaparkan, untuk menunjukkan keteladanan, tokoh-tokoh nasional terutama tokoh-tokoh Batak misalnya dan lembaga-lembaga perlu menggali kembali nilai kepahlawanan Patuan Besar Ompu Pulau Batu, nama kecil dari Sisinga Mangaraja 12, sebagai bagian upaya melestarikan nilai-nilai budaya terutama Batak, Habatak Kon.

0: Irama musik yang Anda dengarkan ini sungguh dinamis dan memikat hati. Suku Batak di Provinsi Sumatera Utara mengenalnya dengan sebutan Gondang Batak. Menurut tradisi Batak, gondang dapat diartikan sebagai seperangkat alat musik atau ensemble musik sekaligus komposisi lagu. Gondang merupakan sarana manusia untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Doa dan pengharapan disampaikan manusia saat musik gondang dimainkan. Anggapan sakral masyarakat tradisional Batak atas gondang membuat penghormatan mereka terhadap para pemusik gondang sangat tinggi. Mary Mangunsong, seorang seniman gondang Batak, menuturkan bahwa musik gondang pada awalnya berfungsi sebagai alat musik dalam ritual keagamaan. Hampir semua kegiatan tradisional Batak seperti pesta kelahiran, kematian, pernikahan, hingga perayaan hari besar keagamaan, musik gondang selalu dimainkan. Selain sebagai hiburan, gondang bermakna religius bagi mereka. Ia menambahkan bahwa ada berbagai jenis lagu yang dimainkan dalam gondang, tergantung niat dan tujuan sang tuan rumah atau pemimpin adat.
1: Kalau di rumah biasanya ada yang meninggal gitu. Beda lagi ya iramanya.

0: ho. Artinya kita berdua senang bahagia. Sepanjang aku bersamamu, aku tetap bahagia. Kalau orang meninggal
1: di surga hasonangani, ingananana dumengani,
0: bahwa surga adalah tempat yang paling indah bagi orang yang percaya kepada sang penciptanya.
2: Sekarang kita coba dengarkan alunan diatonis gondang batak saat dimainkan.

ritmik tetabuhan gondang ditingkahi sayatan melodik sarune yang terdengar indah, mengalun cepat, membangkitkan semangat. Gondang Batak dengan segala kesakralan dan keunikannya adalah kekayaan Ibu Pertiwi yang patut kita lestarikan.

Baik, saudara pendengar penggemar lagu-lagu Tapian Noli, program Senandung Tapian Noli kita malam hari ini sudah mengantarkan kita pada menit ke-16 dari pukul 10 malam. Artinya tinggal 1/4 jam lagi atau kurang dari 15 menit hingga pukul 10.30 malam. Kita masih menikmati 2 atau 3 judul lagu di program Senandung Tapian Noli. Untuk berikutnya 1 jam ke depannya pula, pukul

10.30 hingga pukul 11.30 malam kita akan ngematin nanti lagu-lagu Nusantara, ragam lagu dari berbagai daerah di Nusantara, mulai Batak, Jawa, Minang, beberapa lagu daerah Makassar dan daerah lainnya ya di program Keroncong Nusantara. Kita lanjutkan menikmati Senandung Tapian Oli hingga pukul 10.30 menit malam.

desa? Alat musik tradisional hingga rumah adatnya yang disebut rumah bolon. Rumah bolon merupakan rumah adat suku Batak. Tidak hanya sebagai hunian, rumah adat tersebut juga banyak dicari khususnya bagi wisatawan luar Pulau Sumatera. Rumah yang juga disebut sebagai rumah gorga ini memiliki sejarah dan filosofi tersendiri bagi suku Batak. Bagi masyarakat Batak, rumah tersebut melambangkan status atau kelas sosial yang dimiliki. Nah, bagaimana sejarah rumah adat suku Batak Toba tersebut? Sudah menjadi rahasia umum jika rumah bolon merupakan rumah adat yang sangat berarti bagi suku Batak. Rumah adat ini kini menjadi tempat tinggal masyarakat suku Batak yang dulunya merupakan tempat di mana para raja-raja Sumatera Utara tinggal. Awalnya rumah bolon adalah istana yang ditempati para raja mulai dari raja pertama hingga raja terakhir Sumatera Utara. Rumah bolon dibedakan menjadi beberapa jenis tergantung dengan suku yang tinggal di dalamnya. Namun jenis rumah adat ini yang kini dapat ditemui yaitu bolon jabu Batara Siang dan bolon jabu Ereng. Jabu Batara Siang merupakan jenis rumah adat yang memiliki banyak ukiran atau hiasan. Sedangkan jabu Ereng adalah rumah adat yang tidak mempunyai hiasan. Adapun filosofi rumah bolon adalah sebagai berikut. Pondasi rumah yang sangat kokoh melambangkan masyarakat suku Batak yang selalu bersama-sama menghadapi beban yang berat. Sementara masing-masing tiang penyangga yang disebut ninggor melambangkan kejujuran dari setiap warga masyarakat. Atap rumah yang disebut dengan song-song boltok dimaknai agar ketika ada sikap yang kurang berkenan dari pemilik rumah, sebaiknya disimpan di dalam hati. Ketika bebersih rumah, warga suku Batak Toba selalu membuang kotoran melalui talaga yang biasanya terletak di dekat tungku. Hal ini dimaknai untuk menghilangkan segala keburukan di dalam rumah dan menghilangkan setiap perbuatan buruk penghuninya. Di bagian rumah juga terdapat sebuah panggung berukuran kecil yang digunakan untuk menyimpan hasil panen. Hal ini juga bermakna harapan kepada sang pencipta agar penghuni rumah senantiasa dilimpahi rezeki. Selain filosofi bangunan, setiap lukisan, hiasan, dan bagian bangunannya memiliki makna tersendiri yakni 1. Ornamen gorga berbentuk cicak, artinya orang Batak dapat hidup di mana saja dan bisa beradaptasi. 2. Ornamen gorga berbentuk ular ada kaitannya dengan kepercayaan suku Batak bahwa jika rumah dimasuki ular maka penghuninya akan mendapatkan berkah. 3. Ornamen gorga berbentuk kerbau sebagai ucapan terima kasih kepada kerbau yang telah membantu manusia dalam kehidupan. 4. Tiang tinggi ninggor berbentuk lurus dan tinggi bermakna kejujuran. 5. Arop-aropan di bagian depan hunian sebagai harapan dapat hidup layak. 6. Penahan atap song-song boltak merupakan pengingat bahwa jika ada tuan rumah yang dirasa tidak baik, maka hendaknya dipendam di hati saja. 7. Lubang telaga di dekat dapur masak sebagai tempat membuang kotoran, harapan untuk membuang jauh-jauh segala keburukan dan kesalahan dari dalam rumah. 8. Panggung kecil untuk menyimpan padi sebagai bentuk harapan untuk kelancaran dalam hidup. Banyaknya makna yang terkandung dalam setiap bangunan membuktikan bahwa rumah tersebut didirikan tak hanya untuk tempat berteduh dan tempat tinggal, melainkan juga penuh dengan pedoman hidup yang diwujudkan dalam setiap bagian rumah.

Indonesia hadir bukan untuk membedakan satu suku dengan suku yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan bahasa daerah satu dengan bahasa daerah yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan rambut lurus dengan rambut keriting. Indonesia hadir bukan untuk membedakan kulit putih dengan kulit hitam. Tapi Indonesia hadir untuk menyatukan Sabang sampai Merauke, Pulau Myangas sampai Pulau Rote. Berbeda-beda, tapi kita satu dalam kebinekaan. Itulah Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, itu rumah untuk lagu-lagu Nusantara kita, program keroncong Nusantara malam hari ini. Ada keroncong Jawa Tengah, kemudian ada keroncong Makassar, Bali, ada juga keroncong Gorontalo, Bugis, ada Kutai, lagu Siomama Maluku, Gugur Bunga Tuti Mariati, Sepini Wengi, Kroncong Jawa Woro Widowati. Akan mengantarkan kita nanti hingga pukul 23.45 menit Indonesia Barat. Sebelum kita tutup tempat malam pukul 12 nanti, jalan pukul 12 kita juga akan nyimak bacaan suci Al-Quran Surah Hud ayat 96 hingga 100 bersama Qori Riani Padiran. Selamat berehat bersama keluarga tercinta.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus. Iya.
2: Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan klien.
1: Papa
2: klien,
1: juga ya. Sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih.

0: nama Bapak Republik Indonesia enggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia? Kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia. Meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Puan, besok 17 Agustus merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, yakni hari kemerdekaan Republik Indonesia tercinta yang ke-81. Saudaraku, kemerdekaan bukanlah sekedar hadiah atau tanggal di kalender, melainkan sebuah amanah panjang untuk merawat kedaulatan, membebaskan diri dari belenggu kebodohan, dan serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Hakikat kemerdekaan adalah lepas dari penjajah, berdiri di atas kaki sendiri tanpa cengkeraman kuasa asing. Merdeka batiniah, bebas dari rasa takut, benci, iri, dan dendam yang melemahkan langkah. Kedaulatan rakyat adalah hak setiap anak bangsa untuk ikut menentukan arah masa depan yang layak. Kesejahteraan sosial, kemerdekaan belum utuh jika masih ada yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Sedangkan keadilan ekonomi, jurang pemisah antara kemakmuran dan kemiskinan yang harus ditekan seminimal mungkin. Kemerdekaan juga merupakan tanggung jawab moral, mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata, integrasi, dan kepedulian sosial.

Saudaraku, setiap bulan Agustus seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke mengibarkan bendera putih sebagai tanda ikut serta merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tercinta. Sebagai salah seorang dari 260 juta lebih rakyat Indonesia, tidak mungkin termasuk salah satu yang ikut merasakan betapa hari kemerdekaan merupakan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Di mana kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menang perjuangan para pahlawan merebut kemerdekaan Indonesia, tidak terhitung putra-putri Indonesia yang tewas dalam upaya merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Nah, kita hari ini tidak perlu lagi memanggul senjata dan berperang melawan penjajah. Kita dituntut untuk berperang melawan diri sendiri, untuk mengalahkan rasa egosentris, egois yang ada dalam diri kita masing-masing. Secara pribadi, kita perlu melakukan renungan diri, sudahkah kita benar-benar merdeka? Merdeka bukan hanya sebatas merdeka dari penjajahan. Ada penjajah yang tidak kasat mata, justru seringkali tersembunyi dalam diri kita sendiri. Rasa takut, rasa iri hati, rasa kebencian dan dendam. Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan bangsa lain, kemerdekaan juga tentang keberanian membebaskan diri dari segala hal yang membelenggu jiwa kita, sehingga kita merdeka lahir dan batin.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

dari jalan yang haram. Bila ia bersedekah, maka amal sedekahnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ia membelanjakan dari hartanya itu, maka perbelanjaannya itu tidak akan diberkatinya. Dan jika ia mati, hartanya ditinggalkan sebagai harta pusaka, maka harta tersebut niscaya menjadi sebagai kayu api yang akan membakarnya di dalam neraka.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Kita sudah sama-sama mengetahui bahwasanya kita hidup di atas dunia ini sementara. Dunia pasti akan kita tinggalkan. Kematian akan datang kepada kita. Ingatlah saudara-saudaraku, kita akan tinggalkan dunia ini. Kita akan dimasukkan ke dalam kubur, tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Jangan sampai di dalam kubur nanti saudara-saudaraku kita menyesal. Sebagaimana yang dikatakan alim ulama beritahu, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak akan berguna lagi. Ingatlah itu saudara-saudaraku.

Wahai sekalian hamba Allah, katakanlah, tidak ada segelintir makhluk pun yang dapat mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi, melainkan Allah yang Maha Kuasa. Quran Surah An-Naml.

0: Baiknya tolong puan bersama kami program Ampan. Sebelum undur diri, mari kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Hud ayat 96 sampai dengan 100 bersama Qori'ah Iryani Fadirun.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan bukti yang nyata kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun, padahal Fir'aun bukanlah perintah yang benar. Dia, Fir'aun, berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki. Dan mereka diikuti dengan laknat di sini, dunia, dan begitu pula pada hari akhirat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan, yang kami ceritakan kepadamu Muhammad. Di antara negeri-negeri itu sebagian masih ada bekas-bekasnya, dan ada pula yang telah musnah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Kita harapkan hingga di sini selesai pula tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, dan akan jumpa Anda kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui Perkas FM 95,9 MHz. Selamat malam, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4, undur diri dari udara.

Selamat pagi Encik Tuan dan Puan di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4, di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Encik Tuan dan Puan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan para pesihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, "Apakah kami akan mendapat imbalan jika kami menang?" Dia, Fir'aun, menjawab, "Ya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku." Mereka, para pesihir, berkata, "Wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu? Atau kami yang melemparkan?" Dia, Musa, menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat menakjubkan. Dan kami wahyukan kepada Musa, "Lemparkanlah tongkatmu." Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cituan dan Puan masih bersama Perompat Suara Budaya Riau. Pada hari ini 17 Agustus, Cik Tuan dan Puan, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ini menjadi suasana yang membuat kita harus bangkit.

tertundanya kematian. Satu ketika, Nabi Daud alaihissalam duduk di suatu tempat. Di sampingnya ada seorang pemuda saleh yang duduk dengan tenang tanpa banyak bicara. Tiba-tiba datang malaikat maut yang mengucapkan salam kepada Nabi Daud. Anehnya, malaikat maut terus memandang pemuda itu dengan serius. Nabi Daud berkata kepadanya, "Mengapa engkau memandangi dia?" Malaikat maut menjawab, "Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya 7 hari lagi di tempat ini." Nabi Daud pun merasa iba dan kasihan kepada pemuda itu. Beliau pun berkata kepadanya, "Wahai anak muda, apakah engkau mempunyai istri?" "Tidak, saya belum pernah menikah," jawabnya. "Datanglah engkau kepada Fulan, seseorang yang sangat dihormati di kalangan Bani Israel, dan katakan kepadanya, 'Daud menyuruhmu untuk mengawinkan anakmu denganku. Lalu kau bawa perempuan itu malam ini juga. Bawalah bekal yang engkau perlukan dan tinggallah bersamanya. Setelah 7 hari, temuilah aku di tempat ini.'" Pemuda itu pergi dan melakukan apa yang dinasihatkan Nabi Daud kepadanya. Dia pun dinikahkan oleh orang tua si gadis. Dia tinggal bersama istrinya selama 7 hari. Pada hari ke-8 pernikahannya, dia menepati janjinya untuk bertemu dengan Daud. "Wahai pemuda, bagaimana engkau melihat peristiwa itu?" "Seumur hidupku aku belum pernah merasakan kenikmatan dan kebahagiaan seperti yang kualami beberapa hari ini," jawabnya. Kemudian Nabi Daud memerintahkan pemuda itu untuk duduk di sampingnya guna menunggu kedatangan malaikat yang hendak menjemput kematiannya. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Nabi Daud berkata, "Pulanglah kepada keluargamu dan kembalilah ke sini untuk menemuiku di tempat ini 8 hari setelah ini." Pemuda itu pun pergi meninggalkan tempat itu menuju rumahnya. Pada hari ke-8, dia menemui Nabi Daud di tempat itu dan duduk di sampingnya. Kemudian kembali lagi pada minggu berikutnya dan begitu seterusnya. Setelah sekian lama, datanglah malaikat maut kepada Nabi Daud. "Bukankah engkau pernah mengatakan kepadaku, engkau akan mencabut nyawa pemuda itu dalam waktu 7 hari ke depan?" Malaikat itu menjawab, "Ya." Nabi Daud berkata lagi, "Telah berlalu 8 hari lagi, dan engkau belum juga mencabut nyawanya." "Wahai Daud, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala merasa iba kepadanya. Lalu dia menunda ajalnya sampai 30 tahun yang akan datang." Pemuda dalam kisah ini adalah seorang yang taat beribadah, ahli munajat, gemar berbuat kebaikan dan sangat penyayang kepada keluarganya. Boleh jadi karena amal soleh dan doa-doanya lah Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menunda kematian sang pemuda hingga 30 tahun lamanya. Sungguh, suatu kaum akan ditimpa azab oleh Allah sebagai suatu ketetapan yang pasti. Namun, kemudian seorang anak di antara mereka membaca, "Alhamdulillahi Rabbil Alamin." Ucapan itu didengar Allah dan dia mengangkat azabnya dari mereka karena bacaan itu selama 40 tahun.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kembali dipertemukan dalam Mutiara Pagi, dan yang mana program ini hadir untuk menemani awal aktivitas Anda dengan informasi, inspirasi, dan juga tentu saja nilai-nilai kehidupan yang mudah bermanfaat. Dan pagi ini terasa istimewa, hari ini adalah 17 Agustus 2026, bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa ini menuju kemerdekaan, tetapi ada satu pertanyaan menarik untuk kita renungkan bersama. Apakah kemerdekaan hanya berarti terbebas dari penjajahan, atau ada kemerdekaan lain yang jauh lebih dalam, yaitu ketika manusia mampu membebaskan diri dari belenggu hawa nafsu, keserakahan, kebencian, kebodohan, dan juga berbagai perilaku yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang akan menjadi pembahasan kita pagi hari ini, pendengar, dalam tema kemerdekaan yang hakiki. Dan alhamdulillah telah tersambung bersama kami Dr. Andos Haji Muhsin Zahari MA, Wakil Ketua Pembina IKMI Riau. Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Apa kabar pagi hari ini, Ustaz?
2: Kabarnya merdeka.
1: Merdeka. Baik, Masya Allah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini, Ustaz, ya.
2: Iya.
1: Baik. Baik, dan pendengar, sebelum nantinya Ustadz Muhsin Zahari akan memberikan pengantar di pagi hari ini, kami juga mengajak Anda untuk berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi hari ini di 0761245955. Apakah ada sesuatu hal yang ingin Anda tanyakan terkait dengan tema kita di pagi hari ini, atau bisa meninggalkan pesan melalui pesan singkat, ya, WhatsApp di 0811767399991. Baik, Ustadz, silakan untuk pengantar di pagi hari ini kami kembalikan kepada Anda, Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Amma ba'du, faqala Allahu ta'ala fi al-Qur'an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين والمسلمات pendengar RRI di mana saja berada, cici, tuan-tuan dan puan-puan, rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita memperingati 81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kita tahu bahwa kemerdekaan ini merupakan hasil daripada jerih payah dan perjuangan di mana para pejuang kita telah mengorbankan dalam mempersembahkan bukan saja hartanya tetapi juga jiwanya. Begitu banyak mereka yang gugur dalam perjuangan tersebut. Oleh karena itu, mereka yang hidup di alam merdeka ini tentunya pantas bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita telah terlepas dari belenggu penjajahan. Tapi penjajahan yang kita raih, kemerdekaan yang kita raih dengan ditandai pembacaan proklamasi Republik Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia 81 tahun yang lalu itu adalah kemerdekaan yang bersifat fisik. Artinya secara fisik kita dijajah oleh bangsa lain beratus-ratus tahun, dan itulah yang kita berjuangkan, yang kemudian kita alhamdulillah dengan berkat izin Allah, dengan rahmat Allah, itu pernyataan di dalam naskah proklamasi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan rahmatnya atas perjuangan bangsa ini sehingga kita bisa merdeka dari penjajahan yang lain. Tetapi bagaimana kita melihat secara lebih dalam tentang agama kita memandang tentang kemerdekaan? Nah, inilah yang kita sebut dengan kemerdekaan hakiki. Nah, kemerdekaan hakiki itu sesungguhnya adalah memberikan ruang yang luas kepada hati dan pikiran kita serta keyakinan kita untuk melakukan sesuatu untuk mengambil kebijaksanaan dalam hidup ini. Nah, termasuk kita sebagai warga negara, tentu dengan kemerdekaan ini kita bebas untuk menentukan nasib kita sendiri. Sebagai umat Islam tentu ingin agar bagaimana mereka hidup dalam alam yang merdeka ini dapat menjalankan tugas-tugas mereka sebagai khalifatullah dan tugas-tugas mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam melihat bahwa manusia hidup di muka bumi ini terkait dengan kewajiban sebagai khalifatullah, di mana dia harus bagaimana berusaha secara fisik untuk meraih kehidupan dan penghidupan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Mereka menuntut ilmu, mereka bekerja dengan alam yang sudah bebas untuk memilih pekerjaan apa yang layak dan sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Mari kita berlomba-lomba untuk mengisi alam yang sudah merdeka ini dengan berfastabiqul khairat, baik di bidang ilmu pengetahuan, di bidang teknologi, di bidang hal-hal lain yang kita butuhkan dalam hidup ini. Oleh karena itu, kita juga harus melihat lebih jauh bahwa kita juga harus merdeka sebagai hamba Allah untuk menjalankan ajaran-ajaran Allah, dan negara menjamin bahwa setiap umat yang beragama di negeri kita ini menjalankan sesuai dengan ajaran agama mereka. Sebagai seorang muslim, kita tahu bahwa Allah telah menetapkan Al-Quran, Allah telah tunjukkan, dan Allah telah utus Nabi kita yang kemudian meninggalkan warisan hadis-hadisnya. Dan inilah yang kemudian oleh para ulama sebagai sumber hukum Islam yang harus kita pedomani dalam hidup ini. Tentu saja ajaran Islam yang bisa diakomodir dalam kehidupan bernegara, di mana syariat Islam dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, baik dari sisi hukum-hukum muamalah maupun dari segi hukum-hukum pidana dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita bersyukur bahwa syariat Islam itu sudah semakin banyak dapat kita laksanakan dalam hidup di alam yang merdeka ini. Para pejuang kita, para tokoh-tokoh Islam kita, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan hingga hari ini, tidak henti-hentinya untuk memperjuangkan. Ulama-ulama kita juga tidak terketinggalan untuk berada di garis depan agar setiap ajaran Islam itu dapat dilaksanakan. Kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban-kewajiban untuk menjalankan syariat agama ini, sekaligus juga menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Dia tidak bertentangan satu sama lainnya, tetapi justru saling mengisi dan bahkan memberikan inspirasi yang kuat terhadap negara yang ada. Ya. Oleh karena itu, kita mendorong terus agar hukum-hukum positif yang berlaku di negeri kita ini berindikasi ataupun bermuatan prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dengan ajaran agama kita. Alhamdulillah, sampai hari ini kita bisa bermuamalah secara islami. Misalnya, kita telah memiliki undang-undang tentang perkawinan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kita memiliki undang-undang tentang ekonomi, di antara lain lahirnya perbankan Islam, ekonomi syariah berjalan. Tinggal kita umat Islam yang menjalankan dengan sebaik-baiknya. Dan kita masih punya juga pekerjaan rumah sebenarnya untuk juga memperjuangkan agar juga berlaku hukum-hukum perdata dan hukum-hukum pidana dalam Islam. Dan ini tentu adalah tugas kita semua agar umat Islam di negeri ini menjadi contoh dan teladan bagi umat-umat lainnya. Kenapa demikian? Karena di negeri kita ini umat Islam adalah yang mayoritas. Dia harus memberikan contoh, dia harus mengayomi umat-umat yang lainnya agar mereka juga bisa menjalankan syariat agama mereka di dalam wadah negeri kita yang tercinta ini. Inilah sebenarnya hakikinya kemerdekaan itu. Ya, kita bukan saja lepas dari penjajahan Belanda secara fisik, tetapi kita juga harus lepas daripada penjajahan secara spiritual. Kita mampu untuk melaksanakan tugas-tugas hidup ini sejalan dengan perintah Allah dan Rasulnya dalam wadah negara Republik Indonesia, insya Allah.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Baik pendengar, itu tadi pengantar yang disampaikan oleh Ustadz Muhsin Zahari terkait dengan judul Kemerdekaan yang Hakiki. Kami mengundang Anda pendengar, silakan untuk yang ingin berinteraksi bersama kami ya terkait dengan beberapa pertanyaan yang ingin Anda tanyakan dengan topik kita pagi hari ini 0761245495. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pranoto.
1: Selamat pagi, Ucu Amin.
2: Selamat pagi kembali, Mas.
1: Iya, baik, Ucu Amin.
2: Merdeka, Mas, ya.
1: Merdeka.
2: Merdeka, Mas, ya.
1: Baik, silakan Ucu Amin, apa yang ingin ditanyakan?
2: Iya, terima kasih, Mas Pranoto. Assalamualaikum, Mas Ustaz.
3: Waalaikumsalam, merdeka juga. Merdeka, Mas Ustaz.
2: Ustaz, saya ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, adakah di dalam agama kita itu kan ada istilahnya Pak Puanhu, Pak Puaspahu, segala macamnya. Jadi dikaitkan dengan kemerdekaan, adakah potongan-potongan remisi daripada orang yang dilapas itu sesuai dengan hukum agama kita, Ustaz? Karena memang setiap hari kemerdekaan kadang-kadang ada pemotongan hukuman, pemotongan tahanan ya, yang disebut remisi. Ya, jadi ini bagaimana? Kalau menurut Islam, Ustaz. Yang kedua tentang kita di Islam ini, kalau ayah seseorang itu meninggal, kita ada hak untuk menyantuni yatim piatu. Lalu bagaimana dengan fitran-fitran ini, Ustaz? Anak-anak mereka, sampai apakah sampai secucu mereka kita menyekolahkannya seharusnya, ya kan? Ini kerja rumah tangga kita. Menyekolahkannya, mengasuhnya, sampai menjadi orang yang berguna di masa akan datang. Mohon penjelasannya, Ustaz, tentang uraian tadi. Terima kasih, semuanya dapat penuh. Ini adalah pertanyaan saya. Terima kasih, Ustaz. Mohon maaf, syukuran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ucu Amin. Dua pertanyaan, Ustaz. Mungkin bisa langsung ditanggapi, Ustaz.
3: Baik, ya. Jadi negara ini dia mengayomi kepentingan warganya secara keseluruhan. Jadi artinya tidak pandang bulu, baik dia kulit putih, kulit hitam, rambut keriting, rambut lurus, ya kan? Baik dia beragama Islam atau di luar Islam. Jadi kalau kita memandang dari prinsip agama, maka para pejabat atau pemimpin kita ya, di negeri kita ini harus berlaku adil kepada setiap pemeluk agama. Setiap keadilan yang ditegakkan adalah satu poin untuk bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, termasuk juga yang ditanyakan tadi adalah tentang pemberian remisi, abolisi, amnesti terhadap narapidana kita yang dia pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan agama maupun aturan Islam. Dengan pemberian remisi itu, pada bagaimana pandangan Islam, kan seperti itu. Nah, pemimpin negara memang memiliki kewenangan tentunya untuk memberikan pengampunan terhadap para narapidana. Apalagi narapidana itu selama dia di tahanan menunjukkan indikasi yang bagus, menunjukkan keinsafan, dan bahkan mungkin dia bertobat, tidak mau mengulangi kembali, serta hal-hal lain menjadi pertimbangan daripada pemerintah dalam hukum kita, menurut saya boleh-boleh saja. Yang penting adalah prinsipnya tidak pandang bulu. Bukan karena kedekatan secara emosional, bukan karena dia teman baik, bukan dia teman bisnis yang kita berikan pengampunan itu. Tetapi adalah diberikan secara adil sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku di negeri kita. Kemudian yang kedua, tentang anak-anak yatim yang ditinggal oleh para pejuang. Ini menjadi tanggung jawab umat Islam dan tentu juga tidak terlepas dari tanggung jawab negara untuk memberikan santunan kepada mereka atau perhatian kepada mereka untuk bisa memberikan kondisi di mana anak-anak yatim, para veteran itu bisa hidup dengan layak. Karena dalam Islam sudah jelas, bahwa anak yatim itu adalah tanggung jawab kita sebagai umat Islam untuk memelihara mereka. Nah, memelihara ini tentu saja adalah dengan memberikan kebutuhan-kebutuhan baik secara fisik maupun secara mental, pendidikan, kesehatan terhadap mereka. Apakah mereka akan tetap tinggal dengan keluarganya atau dia berada dalam satu tempat lembaga pendidikan atau lembaga panti asuhan, itu adalah menyangkut masalah yang teknis. Nah, oleh karena itu, umat Islam khususnya dan negara pada dasarnya tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab agar mereka kemudian bisa hidup, bisa berkembang, mendapat ilmu pengetahuan sejajar dengan warga, anak-anak warga negara yang lain, insya Allah.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Silakan pendengar, kita masih ada waktu untuk Anda yang ingin kembali bergabung di 24595. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo. Baik, terima kasih. Dicoba kembali pendengar di 0761-24595 atau melalui pesan singkat WhatsApp 0811-767-3991. Assalamualaikum. Baik. Ustadz, untuk mungkin pertanyaan dari saya dulu nih Ustadz ya. Untuk kemerdekaan dan juga tanggung jawab nih Ustadz, pengaruhnya. Nah, berbicara tentang kemerdekaan ini kan sering sekali ya Ustadz ya, ini itu dikaitkan dengan yang namanya kebebasan Ustadz. Nah, dalam Islam sendiri membedakan yang namanya kebebasan dengan kebablasan itu mungkin seperti apa Ustadz?
3: Iya. Bebas bukan berarti tanpa aturan. Jadi misalnya kita bebas memberikan kritik misalnya, itu akan ada aturan mainnya. Jadi kita harus jauhi dari tindakan-tindakan anarkis misalnya kan. Kita boleh mengkritik, tapi tindakan anarkis itu tidak boleh. Itu tidak identik gitu. Jadi yang anarkis itulah yang kebablasan. Jadi oleh karena itu kita perlu ada aturan main. Jadi pada setiap hal, apa yang kita ingin sampaikan, apa yang akan kita ingin buat, maka itu harus disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, baik dari sudut hukum-hukum positif maupun dari sudut hukum agama. Ya kan, mencaci orang lain itu dalam agama kan enggak boleh, ya ghibah juga enggak boleh. Jangankan mencaci maki, jangankan memfitnah, berghibah saja tidak boleh. Jadi banyak sekali hal yang harus kita pelajari bahwa kemerdekaan tidak harus melahirkan kebebasan, sifat-sifat yang berlebihan. Dia bisa dijalankan dengan cara-cara yang elegan dan cara-cara yang sesuai dengan aturan, baik aturan positif maupun aturan agama kita, insya Allah.
1: Baik. Di ujung mungkin sudah ada yang bergabung ya Ustadz ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Pak Broto.
1: Ya, selamat pagi.
4: Ya, Pak Suhaimi.
1: Pak Suhaimi.
4: Merdeka. Yang tahun keluar masa itu. Nanya Pak Ustadz. Masyarakatnya Ustadz sudah merdeka. Jadi setiap pegawai negeri dipotong 2.5%. Tapi rakyat ini Ustadz, masyarakat ini banyak miskin Ustadz. Meminta itu pembagi asnaf itu, anak miskin, anak yatim. Itu paling payah Ustaz. Padahal hidup hari-harinya susah Ustaz. Kalau pidato presiden tak tanggung, tak ada susah lagi.
1: Baik.
4: Jadi macam mana Ustaz?
3: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu penelpon lagi di belakang Pak Suhaimi ya Ustaz ya. Sebelum ditanggapi ya Ustaz ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Ya, selamat pagi Bang Dedi inikah?
5: Pertanyaan Ustaz.
3: Iya.
5: Kemarin beberapa hari yang lalu ada anak kecil bertanya kepada mamanya, untuk TK lah. Dia bertanya, apa artinya kemerdekaan itu? Sementara kita lihat hari ini para koruptor, koruptor, bagaimana cara untuk itu? Oke, terima kasih.
1: Baik.
3: Iya.
1: Waalaikumsalam, terima kasih. Suara masih agak sedikit ngantuk ya Ustaz.
3: Iya.
1: Baik, silakan ditanggapi Ustaz untuk pertanyaan dari Pak Suhaimi tadi Ustaz.
3: Iya, Kalau menurut undang-undang negara, orang-orang janda miskin itu tanggung jawab negara ya. Nah, kalau negara ini dipimpin oleh seseorang yang muslim, mestinya dia harus lebih memperhatikan untuk bagaimana kemiskinan itu segera dientaskan. Dientaskan itu. Jadi yang pertama kali kan kemiskinan itu ditandai dengan kebutuhan fisik ya, makan, minum. Sehingga dia bisa berkembang menjadi seseorang yang terbebas dari stunting misalnya kan, terbebas dari busung lapar, terbebas dari kesulitan untuk mencari pekerjaan. Nah, sesungguhnya yang paling penting itu adalah bahwa pekerjaan itu yang akan mendatangkan hasil. Oleh karena itu memang harus diarahkan anak-anak kita ini tidak semata-mata yang namanya bekerja itu adalah pegawai negeri. Tidak, pegawai negeri itu hanya berapa persen saja, sedikit saja. Yang banyak adalah justru pemerintah lebih fokus untuk membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya untuk anak-anak kita gitu. Nah, ini yang harus dilakukan agar orang-orang miskin itu bisa terbebas. Dan orang-orang miskin itu harus dikasih ilmu. Jadi dia mereka bekerja, kualitas kerjanya itu kan tergantung dari ilmu yang dia kuasai. Yeah. Maka akses pendidikan untuk anak-anak miskin, anak-anak yatim harus terbuka lebar oleh pendidikan kita. Baik. Nah, mungkin ini juga salah satu yang disebut digagas oleh Presiden Prabowo untuk membuka sekolah merah putih itu kan. Itu salah satu. Iya, artinya mereka anak-anak kita yang putus sekolah ditampung di sana. Yang selama ini anak-anak putus sekolah itu ditampung di tempat-tempat pelatihan oleh Dinas Tenaga Kerja yang saya tahu ya. Itu yang dilakukan oleh pemerintah langsung. Tetapi masyarakat muslim, alhamdulillah perhatiannya terhadap anak yatim dan orang-orang miskin ini sudah terpola sejak Nabi mengajarkan kita tentang Islam, yaitu dengan mengelola, dengan membayar zakat, dengan berinfak, dengan berwakaf. Itu semua mestilah harus dikelola oleh satu badan yang terpercaya. Dan kita hari ini sudah memiliki Lasnas, Basnas, Badan Wakaf, dan sebagainya. Maka memang seharusnya lembaga-lembaga baik yang dibentuk oleh pemerintah pun masyarakat benar-benar memiliki data di lingkungan mereka ini untuk membebaskan mereka dari kemiskinan. Ini penting sekali. Nah, kemudian yang kedua bertanya tentang yang kedua tadi agak kurang jelas itu koruptor.
1: Ini ada yang bertanya, seorang anak yang bertanya kemerdekaan itu seperti apa sih? Nah, mungkin maksudnya lebih ke apa, tanggung jawab, kemudian bagaimana cara menjelaskan kepada anak-anak nih untuk memahami bahwa kemerdekaan itu bukan hanya tentang perayaan saja, mungkin itu saja bisa.
3: Lebih ke sana. Perayaan itu kan hanya sebagai salah satu wujud tanda kita merdeka ya, kita bebas ya. Pernyataan bebas itu diekspresikan dalam bentuk perlombaan-perlombaan yang merakyat tadi kan. Tapi hakikinya kan bukan hanya itu. Hakikinya adalah di mana kita sudah berada dalam satu alam yang tidak terjajah lagi oleh penjajah itu. Kalau alam terjajah itu kan sekolah-sekolah susah, untuk bekerja susah. Mereka hanya berpihak kepada orang-orang yang menjilat saja kan gitu. Kalau di alam merdeka itu, di alam penjajahan itu, kalau di alam merdeka lah, kita semua punya akses untuk sekolah, anak-anak kita di mana saja kita boleh. Jadi itu harus dijelaskan kepada mereka. Dan kalau misalnya memang ada penjahat-penjahat, ya otomatis dia kan harus bertanggung jawab. Karena sebagai warga negara harus tahu bahwa ada hak dan ada kewajiban. Haknya adalah untuk mendapatkan pendidikan layak, kesehatan yang layak, kehidupan yang layak, kan seperti itu. Tapi kewajiban mereka sebagai warga negara ya bayar pajak gitu. Ya kan? Nah, harus taat kepada aturan-aturan main, dan setiap pelanggaran tentu saja akan berkonsekuensi untuk mempertanggungjawabkan. Nah, jadi tidak ada orang yang terbebas dari bebasnya tanpa aturan seperti itu.
1: Tapi dalam Islam ada tidak Ustadz mungkin yang bisa diisi ya Ustadz ya untuk mengisi kemerdekaan ini yang sejalan dengan ajaran Islam, mungkin selain berbuat kebaikan dan juga tadi dari pertanyaan-pertanyaan pendengar tadi Ustadz, ada hal-hal lain mungkin yang bisa kita lakukan Ustadz?
3: yang kita lakukan prinsipnya adalah memang memberikan kontribusi ya. Jadi semua kita memberikan kontribusi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing untuk masyarakat banyak. Nah, jadi artinya harus ditingkatkan kepedulian kita. Jadi walaupun negara bertanggung jawab, tapi juga masyarakat bertanggung jawab. Nah, saya pernah mendapatkan pendidikan, kenapa bukan disebutkan pemerintah yang bertanggung jawab? Kenapa disebut negara bertanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan? Karena negara itu terdiri dari dua unsur penting kan. Yang pertama pemerintah, yang kedua adalah masyarakat. Jadi oleh karena itu masyarakat juga ikut bertanggung jawab, pemerintah juga ikut bertanggung jawab. Oleh karena itu antara pemerintah dan masyarakat mesti berkolaborasi. Nah, inilah yang diwujudkan dalam sistem ketatanegaraan kita. Ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif, kan seperti itu. Nah, ini sebenarnya adalah wujud daripada kolaborasi untuk memberi tanggung jawab masing-masing terhadap pembinaan masyarakat kita. Nah, itu. Jadi dengan demikian yang penting kita dorong sekarang ini adalah bahwa prioritas program pemerintah dan masyarakat itu adalah mengentaskan kebutuhan pokok dan dasar daripada umat ini. Yang pertama adalah bagaimana mendapatkan pendidikan gratis, kalau perlu kesehatan gratis gitu ya. Jadi jangan preminya dinaikkan terus BPJS itu. Jadi pemerintah mesti subsidi itu, terutama kepada kelas 3 ya.
1: Ya, baik.
3: Kalau yang kelas yang have bolehlah naik sikit kan, gitu kan. Sehingga terjadi subsidi silangan.
1: Baik.
3: Pendidikan juga begitu. Jadi didorong agar baik terutama sekolah-sekolah negeri untuk menerima pegawai-pegawai untuk menerima anak-anak sekolah untuk mendapat pendidikan yang layak. Minimal dari SD sampai SMA itu gratis gitu. Baik. Ya, itu minimal. Saya rasa sudah bisa melakukan hal demikian. Ya, seperti proyek MBG sekarang ini. Sebenarnya kalau saya secara pribadi kalau ditanya, MBG itu penting ya, agar kita terbebas dari anak-anak kita terbebas dari stunting. Tapi ternyata setelah dilaksanakan banyak hal yang harus diperhatikan ya di dalam praktek pelaksanaannya. Jadi sebenarnya akan lebih baik kalau program itu diwujudkan dalam bentuk bantuan langsung tunai saja diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Nah, orang tuanya diedukasi bahwa duit ini bukan untuk beli mobil atau beli kendaraan ini gitu ya, tapi untuk anak-anak agar gizinya bisa terpenuhi. Diedukasi saja melalui aparat-aparat pusat sampai di tingkat bawah gitu. Jadi edukasinya jalan, orang tuanya tetap bekerja, kalau perlu berikan insentif kepada orang tuanya yang bekerja. Ya, seperti itu kalau menurut kita, sehingga tidak banyak pihak yang menyalahgunakan kan gitu.
1: Baik,
3: kondisi-kondisi yang ada.
1: Baik,
3: terasa
1: Ustaz.
3: Demikian ya.
1: Terima kasih. Mungkin sebagai penutup Ustaz, pesan untuk pendengar di Hari Kemerdekaan ini Ustaz, untuk menjadi bisa ya menemukan dan juga menjaga kemerdekaan yang hakiki dalam kehidupan itu Ustaz, silakan.
3: Ya, yang penting adalah bahwa kita tidak melakukan hal-hal itu dengan terpaksa dan dipaksa ya. Jadi itu adalah jiwa inti daripada kemerdekaan. Tetapi ingat bahwa merdeka itu ada aturan. Untuk menjalankan kemerdekaan itu ada aturan-aturan main juga yang harus kita penuhi ya, agar bisa tercipta satu hubungan-hubungan yang baik antara satu sama lainnya. Hak dan kewajiban masing-masing harus dipenuhi sehingga kita bisa betul-betul melaksanakan intisari dari kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya. Sebagai seorang muslim, kemerdekaan itu telah dijamin ya. Sebagai pemeluk agama pada umumnya sudah dijamin agar mereka bisa menjalankan syariat agamanya dengan sebaik-baiknya di negeri yang kita cintai ini.
1: Baik.
3: Insya Allah tidak ada pemaksaan-pemaksaan di sana sini ya. Dan itu adalah kita harus tetap taat asas terhadap aturan-aturan sehingga hak dan kewajiban bisa terpenuhi dengan sebaik-baiknya.
1: Baik.
3: Insya Allah.
1: Terima kasih Ustadz untuk
3: ya,
1: ilmu dan pencerahannya pagi hari ini. Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, itu tadi perbincangan pagi hari ini. Kita belajar bahwa kemerdekaan hakiki itu bukan berarti bebas melakukan apa saja, tapi mampu membebaskan diri dari segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untuk Mutiara Pagi hari ini, jelang Warta Riau Pagi yang akan kita ikuti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu kembali dalam Mutiara Pagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Jituan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Jituan dan Puan, polisi memburu kelompok orang yang menyerang puluhan pekerja di sebuah kebun sawit di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Dalam insiden yang terjadi pada Jumat 14 Agustus 2026 itu, sedikitnya 25 warga disebut mengalami luka-luka. Persoalan semakin mengkhawatirkan karena masih ada sekitar 28 pekerja yang disebut berada dalam kawasan kebun dan belum diketahui kondisinya. Para korban yang berhasil keluar dari lokasi kemudian mendatangi Polsek Tambusai Utara pada Sabtu 15 Agustus 2026 untuk melaporkan kejadian sekaligus menjalani pemeriksaan. Sejumlah korban terlihat mengalami luka pada bagian kepala, tangan, kaki, rusuk hingga mata. Beberapa di antaranya bahkan harus beristirahat di teras musola yang berada di sekitar kantor polisi karena masih mengalami sakit. Salah seorang korban, Gunawan 31 tahun, mengatakan penyerangan terjadi ketika dirinya dan sejumlah pekerja sedang berada di mes setelah membersihkan kebun. Menurut Gunawan, tiba-tiba datang sekelompok orang menggunakan 3 truk kul di sel dan juga 2 mobil double cabin. Ia mengaku dipukul dan menggunakan kayu dan besi hingga mengalami luka yang pada hidung dan juga tangan. Gunawan juga menyebut dirinya sempat diancam menggunakan senjata api dan 2 telepon seluruh. Sekian kabar berita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Gamelan baru yang disebut Adi Merdange muncul pada tahun 1984. Adi berarti besar dan Merdange berarti kendang. Adi Merdange adalah sebuah gamelan pengembangan dari beleganjur atau gamelan pengiring profesi tradisional yang biasa dimainkan sambil berjalan. Beberapa alat musiknya dimasalkan dan teknik pukulannya diperkaya dengan meminjam motif-motif drum band marching band modern. Dengan perpaduannya, membuat Adi Merdange juga disebut drum band tradisional.
1: Cintai budaya kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Jituan dan Puan. Upacara kemerdekaan dalam rangka hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia akan dilaksanakan pada Senin hari ini 17 Agustus 2026. Peringatan tersebut akan menjadi momen bagi masyarakat untuk mengenang kembali perjuangan para pahlawan sekaligus merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Bagi instansi pemerintah maupun lembaga lainnya, melaksanakan upacara juga mengikuti pedoman yang telah ditetapkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ni Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk

Iya, Encik, Tuan dan Puan. Dalam pedoman susunan upacara bendera HUT ke-81 Republik Indonesia, Encik, Tuan dan Puan, bagaimana persiapan pasukan, bagaimana inspektur upacara memasuki tempat upacara, dan juga pokok-pokok, serta bagaimana upacara di tingkat nasional, upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan juga upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dipusatkan di halaman Istana Merdeka dengan Presiden Republik Indonesia bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara itu, tamu undangan terdiri atas pimpinan lembaga negara, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia, Menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para duta besar luar biasa dan juga penguasa penuh negara-negara sahabat di Jakarta, tamu undangan lain juga masyarakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hot FM di Tepak Pagi.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Tuan dan puan, kembali menemani di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardu Umar, Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup KLH BPLH Muhammad Jumhur Hidayat meninjau langsung progres pemulihan lahan terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan juga beracun atau B3 di wilayah kerja WK Rokan yang dikelola PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR Provinsi Riau. Sabtu 15 Agustus 2026, kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan pemulihan fungsi lingkungan hidup sekaligus mengevaluasi penuhan komitmen pengelolaan lingkungan oleh PHR di wilayah operasinya. Dalam peninjauan lapangan, Menteri Jumhur meminta PHR konsisten menyelesaikan seluruh kewajiban pemulihan lahan yang terkontaminasi minyak bumi. Sekian kabar berita.